0: permainan ini dalam tempo tinggi, dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Mm-hmm. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua,
1: yeah,
0: chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Okay. Walaupun juga Kevin Verde juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Kevin Verde sejauh ini masih the best ya, masih terbaik. Yeah. Dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan ya, itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Keverde yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, Keverde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 yeah, kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Mereka serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu, dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Keverde akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan trupas-trupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjiantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan. Tanjung Verde kini menguasai bola, sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola, mundur sedikit ke belakang dia pada Borges, masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri, alirkan kepada Roberto Lopez, mencoba mencari kawannya, beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina, namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez, bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola, mainkan bola, De Paredes kini menguasai bola dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes, sodorkan bola kepada Julian Alvarez, mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan, mengirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde, namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Caperde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan, ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde, berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung, sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu assist, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali.
2: Ya, unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam Bagaimana pertahanan dari Argentina sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fajinho kini gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola kepada Borges di sana, kembalikan lagi pada Fajinho, angkat langsung jauh ke depan Fajinho. Jadi perebutan di lingkaran tengah masih dipasai oleh Kevin Pina, kini menguasai bola. Beralihkan ke sektor sebelah kiri, bagian dari Cabral di sana. Ada pemain Tango Verde lainnya, namun kembali patahkan oleh Lina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Sintenggo. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir dapat direbut lagi, berbahaya Tanjung Verde kini menguasai bola. Berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Stephen Moreira tadi. Alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan, namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde, kini di sisi kanan pertahanan dari tim Tango. Siap-siap melakukan tendangan penjuru, lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri sudah saja, namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde, kembali menghasilkan dari tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba dihalau saja, terjadi perebutan di sana, melut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Melut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Masihkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan musuh tanam, mencoba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri. Bayangin oleh pemain dari tim Tango. Kemudian Alvarez Susana mencoba mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari Julian Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang dia, mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana, tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tango di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi mendetak Vico, mundur sedikit ke maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez Gonzalez tadi coba mundur kembali, Matia Vico ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan diberikan. Masih memainkan kulit bundar, alirkan ke sektor sebelah kiri, berikan lagi ke sisi kanan, ada Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2 Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi Julian Alvarez tadi. Tendangannya membentur pemain dari Cape Verde, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai hingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemudian lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel Bungulima dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan Romero, kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari Cabo Verde nomor 22 tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini Cabo Verde. Menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana yang dituju adalah menor punggung 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez menjaga gawang dari Argentina. Masih bola kali ini pendek saja Emi Martinez di sektor sebelah kanan, ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cabo Verde di sektor sebelah kanan ini, serang mereka Cabo Verde melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina, geser kali ini ke kiri, bagaimana menor punggung 26 di sana Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Pelistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini. Belakang lagi kepada Lopez dan juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke dalam menor punggung 26 Varela di sana melewati dua pemain dari Argentina, Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi, lemparan atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain dari Cabo Verde kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, coba untuk membangun serangan Moreira, pendek saja Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cabo Verde, Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, kali lagi pada nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan. Menor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro, menor punggung 10 di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina, bergeser lagi kali ini kepada menor punggung 13 di sana, coba melakukan tendangan langsung, oh sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cabo Verde yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cabo Verde mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
0: Langsung melek. Ya. Benar. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia kesalah passing dan kontrol yang tidak pas, tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong, akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia, pemain tanggung jawab minta bola nyetak gol.
0: Iya.
3: Ya, baik, kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cap Verde ini. Begitu pula dengan Cap Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento ternyata tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menggunakan tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. Menor dukung lima di sana. Paredes geser dia. Masih Paredes di sana pada Romero tadi. Paredes masih kembali menguasai bola di sudah melewati garis tengah. Geser dia kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung dituju tadi ke depan. Bagaimana kali ini patah lagi. Oh, Messi! Bagaimana tendangan langsung dilakukan oleh Messi, belum menemui sasaran, berhasil diantisipasi oleh Fuzinha, kiper dari Cape Verde. Kali ini Cape Verde mencoba membangun serangan melalui Monteiro, mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Monteiro geser dia ke tengah, kali ini geser lagi makin ke kanan. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Tavares tempatnya, kembali kembali ke Tavares. Di sana masih main-main Cape Verde di sektor lingkaran tengah. Geser ke tengah, kali ini ada Monteiro di sana, menor 10, melebar ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Menor punggung 26 di sana, Varela kerja sama dia. Umpan langsung terobosan maksudnya tadi, tidak cermat, tidak dapat diterima dengan baik oleh Livramento. Pergantian pemain dilakukan oleh Argentina. Montiel masuk menggantikan Molina di kiri time extra time babak pertama kali ini. Masih Argentina mencoba membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Romero masih membawa bola mendekati garis tengah pertandingan. Cristian Romero sudah melewati, dibayangi tadi oleh Livramento, dia bergeser ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina masih mencoba membangun serangan, bergeser kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Cape Verde. Kerjasama tadi Messi masih membawa bola. Nah, terpotong. Kali ini coba untuk Paredes mengarahkan bola kepada Messi, namun tidak berhasil. Potong saja oleh pemain Cape Verde. Coba untuk membangun serangan Cape Verde, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain Cape Verde. Terjatuh satu pemain Cape Verde tadi ketika bersentuhan dengan pemain dari Argentina. Monteiro masih bergeletak di lapangan pertandingan, dibuang saja jauh bola oleh salah satu pemain Cape Verde untuk memberikan kesempatan Moreiro. Menor 13 tadi Cabral membuang bola, mana rekannya yaitu Monteiro, Jamiro Monteiro. Ini sedang masih berada di dalam lapangan pertandingan, tergeletak di lapangan pertandingan tadi setelah sempat bersentuhan tadi dengan salah seorang pemain dari Argentina. Skor 2-2 pagi hari ini. Valverde berhasil mengejar ketinggalan setelah tadi Argentina membalas di menit extra time melalui gol yang diciptakan oleh Lisandro Martinez. Gol Lisandro Martinez tadi dibalas oleh Cabral. Extra time sedang berlangsung. Half dari extra time, kita akan simak dulu beberapa ulasan oleh Bung Rudizen dan juga Bung Estu Santos.
1: Oke, Tomo Hakim dan juga Indra Firyantara. Mulai lemes nih kita ya di sini. Juara bertahan melawan tim debutan gitu kan, dan lolos 32 besar dengan 3 poin imbang melawan juara dunia bertahan yang atau 9 poin sempurna. Gimana nih Bung Estu, sampai harus melalui perpanjangan waktu Argentina menghadapi Valverde?
0: Argentina punya sejarah tidak bagus di melawan tim debutan, lawan Kamerun di 90 dan kalah.
1: Iya.
0: Ketika itu mereka juga juara bertahan.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Bisa saja sejarah terulang seperti itu, Bung. Tapi yang pasti ketermatan seorang Sidney Lopez Cabral cukup bagus. Dia mampu melihat POV yang sangat bagus, melihat Emi Martinez yang sedikit akan sulit terjangkau. Dia melontarkan tendangan di tiang jauh dan berhasil mengumpan setelah meminta umpan dari rekannya dari tengah. Pemain yang sangat terbuka diterangkan oleh Valverde. Kepercayaan diri, keberanian itu menurut saya nilai plus dari Valverde di pertandingan ini. Mereka jauh tidak diunggulkan, bahkan di opta analis dia memang jauh dibandingkan Argentina. Tetapi ada catatan menarik, ada 10,3% Valverde itu bisa mengeliminasi Argentina
1: untuk
0: pertandingan itu. Dan sejauh ini cara mereka bermain juga mungkin mengancam Argentina, karena Argentina lama-lama tidak terlalu berkembang permainan Argentina.
1: Gitu-gitu aja ya.
0: Jadi seolah-olah membentur tembok, tapi tidak ada kreativitas yang dilakukan ketika timnya ini macet gitu. Jadi ini menurut saya juga jadi persoalan si Argentina sendiri. Ketika Messi tidak bisa bergerak dengan maksimal, dibayangin dua pemain. Belajar dari gol pertama dari Dine tadi, dan dua gol dari Argentina itu dua-duanya selalu pemain selalu lepas ya, dan itu coba di mereka perbaiki lagi. Dan sedangkan gol dari KPRD dua-duanya juga istimewa, terutama golnya Cabral tadi.
1: Kalau gitu kita serahkan ke dua teman kita, dan saya akan langsung duduk di sebelah David Beckham untuk nonton langsung dari Miami Stadium. Ya, silakan Tomo Hakim, Indra.
4: Ya, terima kasih Bung Rudi yang mulai berlapang dada melihat tim Tango Argentina ditahan oleh Valverde hingga extra time. Di yang kedua ini kita nantikan Paredes sodorkan saja kepada McAllister di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Romero, masih mencari celah nampaknya para pemain Argentina di extra time yang kedua ini, mencari gol tentu kemenangan yang diharapkan oleh sang juara bertahan. Ada Paredes, masih alirkan lagi kepada Lisandro Martinez, pencetak gol kedua bagi tim Tango. Sodorkan lagi ke sisi kanan mencari Gonzalez. Gonzalez di sek kesulakan pertahanan dari ada Valverde, ada Julian Alvarez. Kirimkan lagi bola ke depan tadi, maksudnya mencari pemain Montiel yang baru masuk di extra time pertama tadi. Montiel, pemain dari Argentina. Tendangan gawang saja kini nampaknya bagi Valverde. Fozinha lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi cendulan tadi namun jatuh di kaki lagi pemain dari Argentina, mendapatkan tekanan. McAllister sodorkan bola ke depan, Julian Alvarez mencoba menggiring perlahan dari ujung, si Julian mencari Gonzalez di seksi sebelah kiri, tekanan pertahanan dari Valverde, mundur lagi ke belakang. Ada Tagliafico, ada juga Paredes. Sodorkan kepada Lionel Messi, mencoba menjemput bola. Lionel Messi umpan 1-2 dengan McAllister. Terjatuh McAllister, mendapatkan tackling tadi yang cukup dari pemain Tanjung Verde. Tendangan bebas kini bagi Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita nantikan Lionel Messi nampaknya akan melakukan tendangan bebas kali ini di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Sejumlah pemain Argentina juga maju ke depan. Tagliafico dan juga pemain lainnya, kita nantikan. Ada Julian Alvarez, Gonzalez, juga McAllister di sana. memasuki depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Sementara Lionel konsentrasi dia sudah langkah ke kiri, terjadi duel ke sana, coba lagi dihalau lagi langsung oleh pemain dari Tanjung Verde, coba menguasai bola, jatuh kembali di kaki pemain Tanjung.

0: coba mengirim perlahan bola ke sisi kanan. Ada McAllister, balikan lagi kepada Paredes, mencari Tagliafico di sektor sebelah kiri. Kirimkan bola ke tengah dia, kerjasama umpan 1-2. Ada juga dengan Enzo Martinez. Masih Enzo, kirimkan lagi bola, terjadi perebutan di sana, mencoba diamankan oleh Lisandro, namun berhasil dengan tenang dikuasai oleh pemain-pemain dari Argentina. Romero kembalikan lagi kepada Lisandro. Ada juga Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez mencoba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Tagliafico. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari ya Argentina. Nampaknya sudah posisi offside tadi, pergerakan dari pemain Argentina di sisi kanan pertahanan. Nampaknya Tagliafico tadi menerima umpan, namun posisinya sudah offside. Berbuah tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Jumlah legenda sepak bola juga terlihat bagaimana menyaksikan laga Argentina melawan Tanjung Verde. Dan kita lihat bagaimana legenda Brazil Cafu dan juga timnas Italia Marco Materazzi yang ada di bangku VIP melihat bagaimana juga pertandingan yang cukup seru. Tentu tidak diduga bagaimana Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan yang ketat bagi tim Tenggu. Bagaimana McAllister kini menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Paredes, lewati garis tengah Paredes, berikan kepada Enzo Martinez, mencari bola Enzo di sisi kanan dia, mencari Gonzalez, masih Gonzalez di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde, masih Gonzalez, oh sayang sekali pergerakan dari Gonzalez tadi. Beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi. Akselerasi di daerah kotak penalti itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini. Kita nantikan tendangan penjuru kini diperoleh Argentina oleh Lionel Messi yang melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di Stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Ya, lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo, ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek sektor sebelah kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Keverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Keverde. Nomor punggung 3 dari Keverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan belakang dia, Kozinha sama jawab gawang, umpan pendek kepada

0: gedung 10 di sana, bagaimana Monteiro kerjasama dengan Menor Pukul 17 dari sektor sebelah kanan pertahanan Alodrin serang dari Argentina kali ini. Coba tendangan langsung sepertinya akan coba dilakukan oleh salah satu pemain KCRD di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini Menor Pukul 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung. Ah, sayang sekali Menor Pukul 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Cape Verde. Setelah itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Cape Verde. Menor punggung 18 dari Cape Verde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana Menor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan, habis sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk Cape Verde. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain Cape Verde yaitu Varela tadi, Helio Varela yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain Cape Verde mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde menggunakan kaki kanan. Sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya. Gol untuk Cape Verde, namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, antara satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina. Beberapa pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas, namun wasit masih mencoba untuk mencari tahu seperti apa kondisi realnya karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan. Bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Siap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia, memberikan aba-aba. Kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, Monteiro dibuang saja oleh Menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 118 di extra time yang kedua. pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina, dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan tendangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento, nomor punggung 19 tadi, hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tuju adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina, lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Monteiro sudah melalui tiga setengah kali ini, bergeser dia kali ini kepada Semedo di sana. Masih pemain-pemain Cape Verde mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia kali ini. Umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Cape Verde, nomor punggung 26, Varela, coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez. Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Cape Verde, Monteiro, namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah, dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini, Semedo, umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Bagaimana tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi, namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina, Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi, pendek dia kepada Nico Gonzalez, menor punggung 15 dari Argentina. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde, tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares, namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala, Lopez mengirimkan kepada Pozinha. Pozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo, umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi, namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Cape Verde, gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Teverde tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana, Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini, Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
2: Ya, mentalitas ya. Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Cape Verde. Cape Verde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, nyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermain dan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Cape Verde sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan. Jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez. Dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing. Dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Cape Verde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain.
3: Ya, Prakar, selamat pagi. Kita kembali bersama Pro 1 RRI Gunusoli ya, setelah tadi kita ikuti siaran sepak bola dunia untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Anda bisa ikuti sejak tadi pukul 5 dan hingga saat ini. Dan akan terus hadir bersama Anda siaran-siaran sepak bola dunia selama berlangsung sepak bola dunia ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Sukses untuk Anda sepanjang hari ini. Ada banyak kegiatan pastinya pagi ini sampai siang dan sore hari. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik, acaranya sukses dan cuacanya juga cerah. Yang pastinya akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pagi.

Pemerintah pusat, sekolah jarang, rumah sakit jarang, kampus sedikit, listrik kadang ada, kadang gak ada, koneksi internet jangan tanya, mau nyebrang sungai, jembatan gak ada, minyak langka, air susah. Ya udah deh, kita doakan saja semoga Joe berhasil membuat Indonesia

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun. Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Tahukah Anda perbedaan makna warna tutup botol di air minum kemasan? Beragam minuman kemasan hadir di pasaran dengan tutup berwarna-warni. Tak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Akan tetapi di beberapa negara, praktik umum menunjukkan bahwa warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya. Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menandakan bahwa air tersebut adalah air netral. Tutup botol warna biru biasanya menandakan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi. Air mineral ini dipompa naik melalui proses penyulingan dengan teknologi khusus dan kemudian dikemas ke dalam botol sebagai air mineral original. Yang kedua, warna hijau. Umumnya, warna hijau pada tutup botol menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah, memiliki kandungan mineral tinggi, dan seringkali botolnya mencantumkan jumlah kandungan mineral serta lokasi tempat pengambilan air yang terletak di area tertentu. Warna putih. Tutup botol berwarna putih menandakan bahwa air yang digunakan berasal dari air pipa yang ditadah. Diproses melalui penyulingan dan ditambahkan bahan kimia, keaslian air mungkin sedikit terganggu, kemasan sering hanya dilabeli sebagai air minum, dan memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan warna tutup botol air kemasan lainnya. Warna merah. Warna merah pada tutup botol biasanya menunjukkan bahwa air minum dalam botol tersebut memiliki rasa tertentu, seperti rasa jeruk atau lemon.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Di pagi ini masih menemani Anda dengan rangkaian selingan lagu pagi di Sabtu pagi yang baik ini, cerah sekali. Mudah-mudahan di musim durian juga Anda bisa meraih kesempatan, keberuntungan bagi yang punya kebun durian. Dan bagi yang menikmati, marilah selalu menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin juga. Jangan berlebihan Anda menikmati, nanti akan juga berefek pada kesehatan Anda pastinya. Jadi bagi pedagang-pedagang durian yang sedang meraih untung ya di musim durian ini, kita juga selalu menciptakan suasana sekitar kita lebih nyaman, kemudian bebas dari sampah pastinya ya. Jadi kita harapkan kebersihan kota juga selalu terpelihara. Nah, untuk Anda pagi ini, apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan, mungkin juga sedang dalam perjalanan, apalagi masa-masa libur sekolah pastinya. Ini musim pesta kalau di Pulau Nias. Mudah-mudahan hari Sabtu hari ini kita bisa nikmati dengan baik, cuacanya mendukung. Mudah-mudahan diperlancar segala urusan dan perjalanan Anda. Dan marilah kita nikmati akhir pekan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lagu-lagu hiburan masih saja menemani Anda.

Di pagi ini perkara mengisi pagi Anda seputar hasil Piala Dunia ya, di mana timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2, maksudnya kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat pada Sabtu 4 Juli pagi. Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama, serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Nah, memasuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepas tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, itulah setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111, skor 3-2, bertahan hingga peluit panjang dibunyikan menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16. Nah, itulah pendengar informasi terkini yang tadi sudah kita ikuti secara langsung ya, di mana hasil Piala Dunia 2026, langkah Argentina lolos ke 16 besar.

0: Tahukah Anda ada 6 cara memiliki mental kuat agar tahan banting dan tidak direndahkan orang lain? Yang pertama itu bikin hal sulit sekali setiap hari. Contohnya, selesaikan sendiri masalah Anda, baik itu masalah ringan atau berat, karena dengan begitu Anda dilatih sabar, mandiri, dan ketelatenan dalam menyelesaikan suatu masalah hidup. Inilah yang pada akhirnya akan membantu Anda semakin kuat secara mental dan tidak mudah menyerah serta tidak cengeng. Ketakutan adalah penghambat kemajuan hidup. Oleh karenanya, ketakutan harus dibasmi di dalam diri Anda. Paksakan diri untuk berani mencoba tanpa risau dengan risikonya. Biarkan Anda terbiasa dengan nekat dan berani mencoba sesuatu. Ini akan menghilangkan kebiasaan takut di dalam diri Anda. Selanjutnya, belajar kendalikan emosi. Adapun yang bisa Anda lakukan, paksa diri belajar sabar. Seperti menunggu antrian, menerima kenyataan hidup, mengikhlaskan, dan selalu bersyukur. Cara demikian akan membantu Anda lebih sabar. Semakin sabar, maka emosi Anda akan terkelola dengan baik. Berikutnya adalah tak jadikan kesalahan sebagai beban. Jangan takut berbuat kesalahan karena itu yang justru membuat mental terasah sekuat baja. Belajar mengakui kesalahan lalu memperbaikinya untuk semakin baik. Poin berikutnya, beradaptasi dengan perubahan. Menerima kenyataan adalah beradaptasi dengan segala perubahan, menyadari bahwa dunia bakal berubah. Disinilah mental Anda akan diuji sejauh mana menerima perubahan sekitar, apakah memberontak atau lapang dada menerimanya. Terakhir, selalu berpikir positif. Membiarkan pikiran Anda selalu negatif, maka yang ada hanya prasangka buruk yang merugikan diri, yakni pesimisme itu sendiri. Maka dari itu Anda harus mengubah pola pikir. Cobalah melihat sesuatu menurut nilai positifnya. Ini akan membantu energi positif menguasai diri Anda, sehingga semangat hidup akan semakin meningkat daripada energi negatif.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pagi. Informasi yang lain pendengar akan terus bersama Anda. Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 menuntaskan pembangunan jembatan modular di Sungai Fauro Faite, Desa Dahanail Godu, Kecamatan Namhalwe, Siwa, Kabupaten Aceh Utara pada Jumat 3 Juli 2026. Infrastruktur sepanjang 24 meter tersebut kini menjadi akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan ini merupakan salah satu sasaran fisik program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan melalui gotong royong antar personel Satgas dan masyarakat hingga selesai sesuai target. Komandan Kodim 0213 Nias, Letkol Infantri sampai Tebuter-Buter mengatakan, pembangunan jembatan menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Nah, rampungnya pembangunan jembatan modular di Sungai Fauro Faite ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias.

anda mengapa anjing suka mengubur benda, ini jawabannya. Banyak alasan orang memelihara anjing di rumahnya, seperti untuk menjaga keamanan, teman bermain, maupun sekedar hobi. Mungkin Anda pernah melihat mainan favorit anjing peliharaan terletak di bawah bantal atau tumpukan tanah gembur belakang rumah. Hal ini membuktikan anjing sebenarnya memiliki kesenangan menyembunyikan dan mengubur suatu benda. Tetapi, apa alasan dibalik itu semua? Alasan anjing melakukan hal tersebut agar makanannya tidak dicuri oleh hewan lain. Guna melindungi persediaan makanan mereka, maka cara terbaiknya adalah dengan menguburnya, menyamarkannya di balik kotoran akan menyulitkan anjing lain mencium bau makanan tersebut. Kebiasaan ini terus berlanjut ketika anjing menemukan tambahan makanan yang lainnya. Tanah adalah tempat terbaik untuk menyimpan cadangan makanan. Namun makanan bukanlah satu-satunya alasan anjing menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka mengambil sesuatu dari Anda, misalnya remote televisi, anjing bermaksud untuk mengajak bermain. Kendati demikian, sebenarnya semua jenis anjing akan menunjukkan perilaku tersebut pada waktu tertentu.

0: Selamat pagi buat Anda, pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Informasi masih saja menemani Anda di pagi ini. Dan seterusnya, pendengar, seperti biasa di setiap Sabtu pagi, kita akan simak informasi kegempaan dari BMKG Geofisika Gunung Soli. Di ujung telepon sudah terhubung bersama rekan Betrik. Di pagi ini akan menyampaikan untuk Anda. Selamat pagi, Betrik.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi. Apa kabar pagi Anda? Sehat?
1: Sehat luar biasa, Pak.
0: Baik. Seperti biasa di Sabtu pagi, kita simak informasi penting dari BMKG Geofisika Gunung Soli. Seperti apa informasinya?
1: Baik, kami akan menginformasikan untuk aktivitas kegempaan, untuk aktivitas petir dan waktu terbit terbenam untuk seminggu ke depan. Untuk aktivitas seismisitas atau gempa bumi seminggu yang lalu dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 2 Juli 2026 untuk wilayah Kepulauan Nias, terdapat 5 kejadian gempa di sekitar Kepulauan Nias, tetapi tidak ada gempa yang terasa, di mana 4 dari antaranya berkekuatan dari 4 magnitudo dan 1 dengan kekuatan lebih daripada 3 kurang dari 4. Untuk kedalaman gempanya, 4 kejadian gempa dengan kedalaman kurang dari 60 km dan 1 kejadian gempa di kedalaman lebih daripada 60 km kurang dari 300 km. Selanjutnya, untuk informasi sambaran petir di wilayah Kepulauan Nias dari tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli 2026, di mana total kejadian gempa di wilayah Kepulauan Nias terdapat 634 kali sambaran. Untuk kota Gunung Sitoli sebanyak 6 kali sambaran. Untuk Kabupaten Nias Selatan 356 kali sambaran. Kabupaten Nias Barat 163 sambaran. Untuk Kabupaten Nias Utara 9 kali sambaran dan Kabupaten Nias 100 kali sambaran. Tetapi dari keseluruhannya, untuk indeks kerawanan di Kepulauan Nias merupakan kerawanan rendah. Selanjutnya, untuk informasi terbit terbenam di wilayah Kepulauan Nias untuk periode hari ini sampai seminggu ke depan, yaitu tanggal 10 Juli 2026, untuk Kabupaten Nias Utara berangsur matahari terbit dari jam 6.28 sampai jam 6.30 dan terbenam pada jam 6.41 sore sampai 6.48 sore. Untuk Kabupaten Nias Barat, matahari akan terbit pada jam 6.29 sampai 6.30 dan terbenam jam 6.40 sampai jam 6.41. Untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan, matahari akan terbit dari jam 6.29 sampai 6.30 dan terbenam jam 6.38 sampai jam 6.39. Untuk wilayah kota Gunung Sitoli sendiri, matahari akan terbit pada jam 6.28 sampai jam 6.29 dan terbenam pada jam 6.40 sampai jam 6.41. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan, Pak.
0: Baik, Betrik, terima kasih informasi penting pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan di

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, Frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

Pendengar, tahukah anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Ia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra griffy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Tahukah Anda kenapa lobster merah saat dimasak? Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator, seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian, saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Tahukah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik, dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi yang

menjadi seorang pemenang, maka janganlah pernah sekalipun Anda menyerah. Menyerah dengan keadaan bukanlah sebuah solusi. Berjuanglah dan carilah jalan agar Anda bisa dengan segera sampai di garis akhir.

stick akan menyala jika dipatahkan terlebih dahulu. Dalam hidup, seringkali Anda merasa hilang arah jika memiliki banyak masalah, tetapi tidak apa. Semua itu adalah hal yang wajar. Masalah tersebut akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti glow stick, Anda pun akan bersinar setelah dipatahkan oleh berbagai masalah.

obat terbaik untuk segala kesulitan. Maksudnya, jika Anda memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar, karena Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk hamba-Nya. Percayalah, di balik kesulitan tersebut,

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

kegagalan adalah bagian dari hidup dan sama-sama sementara. Jangan dulu sedih jika gagal dan jangan buru-buru senang jika baru saja mencapai titik puncak. Karena itu semua hanya sementara. Jadi, tetaplah semangat saat mengalami kegagalan dan tetaplah berjuang walaupun sudah sampai di titik paling atas.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi

Naiklah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Maksudnya, setiap orang pasti menginginkan hidup dan karir yang baik pula. Tapi, satu hal yang wajib diingat, jangan pernah menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain hanya untuk menggapai keinginan Anda. Karena sesuatu hal yang didapatkan dengan cara tidak baik akan berakibat tidak baik juga untuk kehidupan Anda selanjutnya.

adalah pupuk yang bisa menyuburkan perasaan tandus di hati Anda. Maksudnya, tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, teman, kasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang menjadi kehidupan.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar yang masih di sini bersama kami dan masih bersama Putri ya. Semangat menemani Anda di hari ini pendengar, di hari Sabtu, di weekend yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang kalau berbicara tentang weekend, ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu serta dinanti-nanti oleh banyak orang ya. Bukan cuma Putri, Anda juga pastinya pendengar ya, sangat membutuhkan yang namanya akhir pekan bersama orang-orang yang Anda sayangi. Dan tentunya berbagai tempat-tempat yang bisa dikunjungi, atau mungkin di rumah aja gak apa-apa ya pendengar ya, selagi gak ngerugin orang lain. Lebih asik memang menikmati suasana di rumah juga, karena mungkin seharian kemarin rumah ditinggalin begitu aja atau seminggu penuh gitu ya. Jadi kadang hanya khusus untuk bersih-bersih aja atau buat tidur aja biasanya kayak gitu ya. Padahal rumah loh ya. Jadi manfaatkanlah pendengar suasana di tempat Anda saat ini, karena itu mungkin yang Anda rindu-rindukan ya. Sama sih kayak Putri juga sangat merindukan suasana rumah. Lebih nyaman di rumah sih, apalagi dengan media sosial saat ini, dan juga sambil dengerin Pro Satu RRI Gunung Sitoli. Oke, pendengar tetaplah di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1.

dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan perawatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami ruam kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan perawatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk perawatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan perawatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam berikutnya.

Tahukah Anda, suka lupa itu normal atau tidak? Nah, lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia, tetapi tidak semua menyimpang memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, satu informasi Putri hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pengembalian uang atau hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penegasan tersebut merespon pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengaku mengembalikan amplop pemberian Suhardiman Ambi kepada ajudannya. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein memastikan penyidik mengalami mendalami pengembalian amplop terkait pengurusan izin kawasan hutan. Pendalaman dilakukan untuk menelusuri apakah amplop tersebut berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Dan pernyataan Raja Juli sebelumnya mengaku bertemu dengan Suhardiman Ambi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman dan memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut. Menurut pengakuan Raja Juli, amplop dikembalikan sekitar 10 hari kemudian pada 12 Juni 2026 di Polres Ukuanta Sangingi. Taufik mempersilahkan Raja Juli menjelaskan peristiwa tersebut kepada publik. Namun KPK menegaskan penyidik akan mendalami pertemuan tersebut berdasarkan kebutuhan pembuktian perkara, bukan semata-mata karena adanya pernyataan di ruang publik. KPK juga mengungkapkan temuan mengenai pengumpulan uang dari sejumlah koperasi unit desa atau KUD yang beranggotakan para petani di Kuasing. Uang tersebut diduga dikumpulkan untuk pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Sebelumnya Menhut Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai pertemuan di Kemenhut pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini, Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuasing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles. Dan perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuasing. Selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan HPT. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga informasi ini bisa bermanfaat pendengar. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini.

Mengapa 1 menit itu 60 detik? Ternyata begini awal mulanya. Mungkin pernah terlintas pertanyaan, mengapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Tentu pertanyaan ini mengundang rasa penasaran, lantaran mengapa harus demikian? Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga kini bisa bagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 jam itu sama dengan 60 detik. Namun muncul pertanyaan lain yang membuat kebanyakan orang penasaran. Mengapa 1 hari itu 24 jam, bukan 60 jam? Alasannya, karena zaman dahulu, bangsa Babilonia menggunakan basis 12 dalam sistem perhitungan mereka. Angka 12 digunakan karena dinilai mudah untuk dibagi dan menjadi alasan yang sangat masuk akal bagi mereka untuk menetapkan waktu berdasarkan angka 12. Artinya, dalam perubahan waktu dari matahari mulai terbit hingga terbenam, waktu menunjukkan angka 12 atau sama dengan sehari. Bangsa Babilonia mendefinisikan tentang waktu pagi hingga malam hari menjadi 12 bagian.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sudah dilakukan kaki kiri, kau disudutkan. Argentina supporter
1: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste. Dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges.

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina toh harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya.
1: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Terbalik ya. Terbaliknya begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai bagi saya, itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum berjuara. Itu kan bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini, apa tadi? Ecek-ecek, apa? Ciki dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi. Untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Kim, tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan
1: pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Benar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

pendengar, ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

0: benar, ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. 7, jangan ragu membantu orang lain. 8, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!
1: Baru kali ini.

pendengar, dimanapun Anda berada, ada fakta tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta, maka dia akan bersikap lemah di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, cowok atau pria lebih cenderung banyak diamnya. Itu adalah cara menjaga hubungan lebih baik. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dengan pekerjaannya adalah pria yang mau memperbaiki masa depannya. Keempat, cowok atau pria yang tulus kalau dikecewakan, maka cara ampuhnya yaitu dia menghilang dari kehidupan si wanitanya. Kelima atau yang terakhir, cowok atau pria yang bersikap diam, cuek, dan sedikit lucu adalah cowok yang banyak masalah di dalam kehidupannya. Itulah pendengar fakta tentang cowok atau pria.

Pendengar Pro Sabar di Gunung Stoli, walaupun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Pendengar, dan saat lagi kita akan mengikuti program acara Hadiah Duria. Namun sebelumnya kita akan nikmati dulu rangkaian lagu-lagu daerah ini.

0: Lo yami ala talo sa mga kuya so mana sa yami ba sa lo ba sa ko iya dana tato mana no ta frondo ng mga si sambua sinunas to bali fundara dadada ba ta fau ita ba si talo lo ba sa mga ko iya dana wapay mana fe fundra talifu seda sa mondo ngoya ita ba siara langsung mendo mana geza mondo ngoya ita ba radio RRI digital hina fe fumanenra talifu seda fana dadada sehat sehat mana ita ba Makanre. Nah, minta mana saya nra talifusa guys. Soalo ba instansi pemerintah, ba makan dulu lomba saya talifusa. Ba tatu mana? No tahal halu ada megio tresulowongi. Ba menoi rugi saya zita lulu ya daa. Ba olifu gay mangah ena bay mo fuh ita talifusa. Da gohi tetetda. Ba acara hada duri lagi kada bi olifu bawa mai haga si sambua gamai dola. Tolaga dania mi andre si sambua sinuna. Ba mi fa emage bangobai kenra talifusa da ba makan re. Nah, tatu mana saya tapi ingin datang ke Rabanu ada atau Pai Fefundra telif sedar sama dong ya ba secara langsung mendo mana gay ba RRI digital hisi soba Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kabupaten Nias dan mendo mana kota Gunung Sitoli. Wapai ta Fefu iya ahobu. Lalu tamane ta tema telepon ra telif sedar halo ya ahobu. Iya aku bu talif sudah hezo moroi dah ah?
1: Ya moroi sudah Sherlyn moroi.
0: Sherlyn moroi ba ono ba imbo lau talif sudah heza bada mula ke ba?
1: Ya,
0: lau, hai wa gamai dolan ya higu?
1: Iya, gamai dolan ya higu ba kembali ba kembali ba
0: kembali ba kembali
1: ba kembali
0: Lau. Lau balik tak andre sauha gula?
1: Baju pun lau balik kakak sauha menang ke telefon juga.
0: Sauha gula dah telefon sedai sauha gula?
1: Ke bapa pun ni tak baca mandu ah. Di baju tiga.
0: Lau?
1: Baik, Mama Fitri, Mama Ita. Bapa apa nama
0: Lau?
1: Bau ikno bapa tome itu semoga menanut na
0: semoga kesehatan baik berjalan. Lau? Ada lagu menata. Ada lagu-lagu
1: ni ada sama si Higu. Kuli-kuli kau bersama ngadre sinunur kuli he ama ada menata.
0: Kuli he ama.
1: Iya.

0: La U.
1: Kayunisan. Apa yang kita kaya ya U?
0: Sao haga la talifusa. Lau tamane tabe na sa gina tekenra talifusa da sinofa ba acara ni omasi oda andre tau bai ge soba da dalifusa da amasimpati o o u ya ho pemana talu syukur ge min roba negeri ya ba ite tenasa laser laser ya ho laser bang lea ge semana gay bung hanya ada TLS ya ho bu bung TLS Sony gay ya satu riada Sony Yuli ya ho bu mana dalam sedia Yuli Menreva Mili gay ya satu riada berkat lase ya ho bu dalam sedia berkat lase Sogi Deli ya JJ feeder Zega gay ya ho bu Murni Warubu Irfan sana gay telamban nuah ba Yanti Warubu Bena gay ya ho bu mana talifu sedai menofa ba acara hada duria kata besta lulu ba zima ke iya da ana men do mana gay sona sa bada dari sedia Martinus ba tatu mana ite tenasa elter hura Paris giawa ya ho bu kakak ya ho bu talifu sedia Paris so gina sa talifu sedia Bastian nak rantau ya ho bu mana so hagal menofa ba acara hada duria kata besta lulu ba zima ke iya da ana nah om ulele gay ya ho bu om bu ulele so gay mom luki gula ya ho bu kak yos ya ho bu talifu sedia so gay nasa iya nubate lau tadi mana telefon wa talifu se halo ya aho bu ya aho bu talifu sedia so moro ida
2: sudi halawa bazori kakak
0: sudi halawa moro bazori gahe sabah ke da sudi mote uma mula kepada talifu sedia
2: Nino bukan untuk hal tapi mau lebih kan dia abu balik tapi lah belum boleh deh saya kata ya. Khusyin lah kesaya ada bu.
0: Lau.
2: Karena dia olah pa.
0: Haiwa tali fusada.
2: Nino buka cekannya pasti dah lama ni kau kau yang lima lima ni. Kalau kamu perkara sesuatu lama ada ini kan ada cekup abu ada bah. Waktu tu ni mana ikan ni?
0: Ya, ya.
2: Kemudian terhad ingat kamu sah dalam mobile itu.
0: Lau.
2: Itu semua waktu saya kesampai dan aku jalan telefonku. Sebab saya lima dino, mama saya kata sensi. Asal gak lalu kata dosa itu ada mama itu manusi.
0: Lau.
2: Sebab saya tiga ni.
0: Ya.
2: Tahap dua jaluhu. Itu semua mobile kalau bagaimana kita tidak boleh beli kerana terasa saya tidak dikenal mesaji.
0: Lau.
2: Ada jinunya nak.
0: Ada jinunya ada kita lihat sudah.
2: Ya, teman teman nak kalau Iran
0: cek.
2: Iran cek. Kita ada sama sakit kata nomor demeno. Tukar tu baru nomor demeno kalau tanah kena nono. Ada persyaratan. Bagaimana sahaja ya home.
0: Lau boleh sahaja le. Ya ho bu talifu sedai lau tamane tapi na segina teken rah banu ada mi telepon ita banu mero 0823-2520 siwa ne 2 talifu se badal tate mau honra banu ada halo ya ho bu halo halo halo
3: halo
0: iya hezo moro ida
3: Moroba Hiliduho.
0: Hiliduho.
3: Desa tempat dua.
0: Lau, haiwa pada telefon sedaga medolania.
3: Di mana pada ono ini? Haiwa ada ba. Itu dia kata, hulu boleh wanita, no, ibu di palal, no.
0: Lau?
3: Di mana ia na, fahu tu nasi petani tu, sebab sama ni, dengan itu, tahun dengan itu merubah pun, tetapi ni. budo muda beridan ikut kalah halu kata mana ni hasara ko bang tulu di kata lepas. Bah udah zaman itu lewatku.
0: Lau. Ya, sawagel he. Iya, aku bu talifu sedia dah mege. Ite tenasa so mege bada talifu sedia suri sendate ya hobu yosi ya hobu suri. Esa duri ada bestalo bazma keadaan selalu sabar menghadapi gaya ya hobu. Pahulu gay fangala gule. Ya hobu fangala gule niar giawa. Esa duri ada niar selalu sabar mege ya hobu mana talifu sedia selalu sabar bagasi ayo. Dei mo talifu seda min romane ge sona sadalif seda titin la iya anna ba itete soga ardin enduru yahobu mane tekon ge yahobu talifu seda yahobu tante yahobu hanya dinonogu andarno di sei hurufonia bung TLSG yahobu ka salam sehat buat ira talifu seda fefu bani ase lao bale sawagale bung arioman Zega ya ahobu kak Yosi ya ahobu Arioman Zega Osara gey Saduriada dalam sedia Ostara dramatis ya ahobu dramatis Dewi gey ya ahobu mana dari Fuseda Dewi ya ina sehat mana dari Fuseda Dewi Andre bata tu mana tapi ina segina tekenrah Banuada sedena fawa acara ande ADG ya gey ya ahobu dari Fuseda ADG ya tatu mana zeb hia gai haiwa daru seda zeb hia bada ana ya ho buka ka hada tola so ni sofugo ya amawofo fama abang meiman lau na daru seda amawofo no arasa e no itari-tari talifu seda bana hia sahono dede bada seda meiman gai bano so ya balalah halewe tanda be'e eh mos evan gai ya ho buka yos ya ho bu mana talifu seda e ite tenasa Arioman Megeno Marga ya isa mana duriada man lawele tema ya hobu tema Ivan la iya soge avatar bahana sadae ra banua tenas cuan ya hobu sahabat Tani ge yahobu yosi yahobu sahabat tani Ardin Duru Esa Duria Danahi Nasa sehat mana Tatu mana ite tena saso bada ala iya yahobu dalu seda yahobu kakayos yahobu juan mendre fage yahobu dalu seda juan dehewarubu yahobu kayos yahobu talifu seda moms even tolau andre lagu hada lagu bata ala di kakae la lagu bata bagi netenya gisoda talifu seda ya da awa lagu-lagu Indonesia ke dada ae adege age yahobu dalu seda ade Gea, Wincher Jaya, hobu kayo si Heisa Duria ba daene. Duria sisa kita lihat sedaya berkas lase gerekus lagu tengah Falebach. Singa fale bade de iwa Mona Lisa. Lau bali berkat sahabat tani megeno telah request lagu ka hana bate bate dalib sada ya hobu kayo si ya hobu dalib sada Andrin da amahani hada ae bang ZDG ya hobu mana kae ya hobu dalam seda Nah sehat-sehat mana nera talifu seda Lau temani ta tema telepon halo ya hobu
4: Ya hobu kak
0: Ya hobu talifu seda hesa morai da
4: Ina wirna namur balik godu
0: Ina wirna morai bahili godu Lau talifu seda ina wirna Hai wa badao
4: Amai dola hari sako kau lifu ya gulia
0: Iya amai dola
4: Kalau hanya dah nak ni hati no mui mangarat coba so dah Olivia dah suanya mori puri.
0: Ya, ya.
4: Olivia dah lebih suanya. Kalau sebentar kalau hanya lokal.
0: Lah, boleh tak under sah harga lah.
4: Kalau faham orang orang.
0: Ha, nak buat tiba tali sudah tola, hal kesayangan re.
4: Tak boleh sah harga le nak ke telefon.
0: Sah harga le tali fusa.
4: Tahu kau ni, kau kata buka dulu. Ba, coba aku katuju kali ba duhuna.
0: Lau. Nah, tato ho gana sa sogi bada dalif sedia falensan ya ho mana kak Yosi sehat selalu, amin. Nah, tato mana ite tena sa Fania tafona he sa duria da dalif sedia Fania tafona sogi dalif sedia Andre falalini warubu yang regi lagu Afosami. Afosami arkan duru ge ya hobu arka he samana duri ada bazima ka andre delinda waru ge ya hobu kaka ya ahobu sawagele Adrian ze ya hobu mana Adrian noli he saduri ada bazima.

0: Aduh, hena, Bambina, semoga sehat-sehat selalu, amin. Nah, sehat-sehat mana iya, ime ke Giawa gei, sela langsung sampai jam berapa? Oh iya, iru gebe satu ya, nah hei, kedada acara hada durian re. Tatu mana, hita tenasa so aryo manze gami geno. Uwai mana fefun ra telefon sesiso badan ini ha fefu ka yosi moroi ba pekan baru lau bale sau ha gelo moroi ha ga putra tante ufa e ma wang uwai gu ha mama lau bale putra sau ha gelo putra e fiani tafena agai sia selalu ka yos amin lau tati ma telefon halo ya hobu
1: ya hobu ka
0: ya hobu telefon sedai saduriada
1: Kurang mula
0: kebaca. Mula kebaca, mula ke telefon sedaya. Balik tay lain nama tay wife dah dan ni
1: Iya baca.
0: Lau hai wa telefon sedah.
1: Mana mana baca main dolar satu baca. Supaya bapa kulula to kata muade.
0: Ya iya ho.
1: Keluarnya dah kalau. Kata muade sabana udah resah ngira guna baca muade sabana lo.
0: Ya iya.
1: Kalau sini dah gelohannya kak, bahasa lo faham serau.
0: Lau balik telefon sana, nak apa tebayan re?
1: Telefon lo balik ke kak, kasau agak lo menangkat telefon
0: bu.
1: So ke kaserlin bau novain bu.
0: Lau.
1: Bapak Manovi bau runa.
0: Lau.
1: Bapak mana tadi bahasa Mando, bermana ada di bahkan re?
0: Lau.
1: Eba, so nak buka wes, ke bermana ada di bahkan re?
0: Lau.
1: Kalau ada lagu
0: menak. Ada lagu-lagu ni dah.
1: Ubur-ubur ikan lele kak.
0: Ubur-ubur ikan lele ke jinunan ni anda dalih fusada anda lau.
1: Hagal kai.
0: Sao hagal eh? Iya. Lau ta. Pena segini tekerat dalih fusada. Sugi sahabatan ni megenoi an regai jinun judulnya vokal kaiyo si langsung bay zihula zangifi. Lau wale sekali tu saya dan niaya itai Ardin ke sehat selalu Kak Yos amin sehat sehat salam dari Medan Kak Yos Van Fiani tafena lau wale sawagele klesia gaya ho bumana sogi sehi Wangowai gumena, fae ma wangowai gumena, lau balik sehi, hana wa tebayan, rah ko se fae ma wangowai ma dapat sehi. Pangko malgi awa buka yos yaho, bumana tali usadae, mom Kelvin yaho buka yos, pak Septian, lau ligi yaho buka yos yaho, sahwa gala mena fa wacara no masih oda anre. Lau tatima telepon halo ya aho bu. Halo, halo. Iya, aitu dah talif serta tema langsung aitu. Lalu tamane hisa nata pun dong ngawasam bazinul senola andera talif serda mege haiwa bada ya rau no sege ege tede ezinul nia

Leia mila talib sepia fata tomen nomi geno ta fro dongwe sa mbo sinun sa tomba lifo na rede deda ba acara hada duria kada besta lolo ba zma ke iya da na ta tu mana ta to ho gawe fauda ba ta begina ta kala talib sedia ba bo telepon ya ita ba numero 08125202 badang mate mau honra talifu sedia so bada dari sedia mom Calvin ya ho ka yosi ya ho pak septi lauli gai hesa duria da itete duru dari sedan de duru beza ya ho mana dari sedan duru beza ite te nasa so dari sedia Leonias seluler sana gay sehati seniman ya ho mana dari sedia so galau mana fau bacaan de setia halawa gay saduria ada setia halawa ya nasa sehat mana dari sedia setia halawa mom Salvin Megenoe mantap ka lagu ni ala bale sauha gala dalu sedia Bobby Halawa noto hari talib sedia na sehat mana dalu sedia Bobby Halawa itete nasa dalim sedia yasik ya ho dalu sedia yasik sabar gea ge ya saduri ada sabar gea moroi hesoda so siron citan lau bale sabar gea geda mege junis man halawa ya hobu dalam sedia junis man ya juni sm iwa lau bale sawha gale junis ite hena sa sabar gea itete kak yosi beka da lagu dania me faluka ita iwa lau bale so faluka da talib sedia mah sinuna da zendra Tayau, benda lu sedar Zendra tayau kayo, sedar duria tur ya si sehi Zendra te. Sogi tema telah buat nuai ya ho, kayo si ya ho, benda lu sedar tema. Sogi info hari ini, sama siang ka, Morba Bandung ya ho, benda lu tarif dari sebuah Bandung. Sogi Delta ya ho, kayo, ya ho, mana benda lu sedar Delta. Sogi nian

katali fusada irege tolata selesai ke fefu halua da mendo mana sai na lawa da sai ibu rumah tangga da ai kera sai da na hari satu tolau ke linuka da sawe sege Gideon wulele ya ho Gideon Mariani ge ye saduriada ye Mariani adi gulenisa ya ho mana ya dalif sedaya salam kenal ka Gideon bulele ya ho mana dalif sedaya Gideon bulele ina sehat mana eh dalif sedaya Andre Krisman ge ya ho mana ya dalif sedaya Krisman Leti he sama na Duriandra talifusada ba zita lo ba zima ke iya da ana talifusada e tabalo mana sa telepon Yanti gulege ya ho mana talifusada Yanti ya Arisman ya ena sehat mana ndra banua da ge e samunongo ya ita sege Ain ya ho kaya si ya ho Ain papa mama ai papa mama ya ho papa mama Delta futa ke da zino negatif tiu nangi tiu-tiu linangi urongo oh Marni ya mulai iya hei saduria dadalu sada laia besi talulu Andre nasa sehat mebang Agus El segi Westi Arisman telam banua segi Ameria iya nasa sehat manu fevuita samundong ya itaba acara hadiah duria Andre lau esa tadi sedam. Tapi nasa gina teh bawa teleponnya ita, bawa nasa gini Faemami, bawa tolongan ini Faema keda melalui Facebook Prosat RRI Gusit, bahasa ini bicara langsung deh, zino fau ita bazima ka Andre. Lau sampai zino nagi mege fully aye, zino nanti.

0: Lainnya Mira, tadi peserta Vevo, tau teman atau tahu kena sampai pada acara ni Oma si Oda Andre, ambutera matu 20 menit tapi pada acara ada duri Andre televisa. So gay dari fusa da badayan tigula ya hawka ya anda tolo fa ema bangowai bade sahayo uwain ra tetegu ami ba kaka ina potra la bale saw hagel itetenasa dari fusa da hanya ada amege zone rippler official ya hawu mana tali fusa da balugu afo dagai haiwa bada ayaho juga ho salam buat semua fans lah bale sau hagala oh ya aho bu ya sinruh talu sada sau hagala mena fa wajar dian lase ge ya ho mana ya dalam sada dian lase lau tatema telepon asa halo ya aho bu
1: mari aho ka
0: ya ho bu nahie samoroi da
1: kami dar moro gata mele-mele da abata.
0: Oh, ni dar moro baso mele-mele. Lau ba midar? Hai wa bada midar?
1: Adalah mentar moro ngomong saya mani-mani lara itu bunga siasara.
0: Lau?
1: Keluarnya da abata. Menang kumira-mira da lu. Ini lama da bina kaya isa sama.
0: Ya, iya.
1: Gak mau pergi keluarnya kaya. Kalau kaya mabang-mabang itu sebabnya.
0: Ha, nabate baik tadi sudah tola.
1: Yo pun awal leh ke kakak kalau gel mengangkat telefon bukan.
0: Sauha gel.
1: Baju pun nak buat pendek tak bersama doa. Bukan pasir ni dan mengawain do. Bukan zaman itu nak ikuin alfa bah hingga dah lugu je nak cakap mana ya biolif mana ni.
0: Lau.
1: Tahu dia. Kau kasih coba usian persisan ni. Nabi mana mahu kau ikhlas nak cakap mana ikhlas.
0: Lau.
1: Eh bang. Itu gimana Rika? Itu bayi rere dek masudan. Ibu kau mana Ira? Kalau ada sinu ne baka?
0: Ah, ada sinu ni ada nahi.
1: Fao masih sila itu baka.
0: Fao masih sila itu.
1: Ya ya baka.
0: Ah ah, lau.
1: Ya baka.
0: Ya aku buta lim sedai. Iya, fao masih sila itu gini Andre tali fuseda Andre. Lau tamane tapi nasa gina tehenra tali fuseda sogei bada amege hurami ya ho buka yos ya ho butal seda Prabowo ge ya ho butal seda Prabowo Niko ya ho buka yos saya mabang obay gu kenono gu badesa Ulu Idane Duo Sotei Ellen Duruba Alvaron Lau bade sauhage le telu sedae Menofo bacaran ni oma si Oda Andre Lau halo ya hobu tatema telepon wa eh
1: Halo ya hobu gimana sekarang
0: Ya hobu nahi Eh sandrao kebagani sehat bagani
1: Sehat bagani kakak kakak
0: Lau bade ta Andre sauhage le gani Haiwa gani
1: Ya, kalau
0: lagi
1: makan, kalau mana? Mana tak tengok ni, bagaimana tak berus?
0: Ya,
1: ya, hei. Mana ada sana? Mana ni mana kita bagus? Mana ayam macam ikan? Mana tu sudah nyaman? Baik nak? Mana tak berus? Tapi, mana tu sih nasi? Bah, mana ni kalau tapi sih nasi mana mahu tak berus? Kalau saya tak nak berus, mana mahu makan?
0: Ya, ya.
1: Mana mahu berus?
0: Lau?
1: Kakak tak ke telefon dia.
0: Tolah nak beti bayan.
1: Kakak tak ke kerana no so beti bayan. Waktu tu nak beri mana kalau beti bayan. Tidak itu reti perakot satu keluarga mana yang mana itu beti bayan.
0: Lau?
1: Tidak mahu berdoa nak beri ramah dia. Tapi dia bukan berdoa nak beri tahu mana dia beti bayan. Naya mau ramah tu. Tidak kalau beti bayan. Iya.
0: Lau. Kalau
1: dah sampai je contoh, ya mari semua orang. Dok, saya tak tahu ni. Aku tak tahu ni. Kalau saya nak dapat sama tu, saya tak sadar ni di bawah suku tu dia
0: saya. Lau.
1: Dapat sama tu baca, dapat dia main mau.
0: Sinruh telefon sudah. Ada tak? Hada lagu jo masih so bada bisa ubur-ubur kanele foma-foma masih sila itu senolaan remege.
1: Bala mata bagaimana dah buat kapur lagi anak baik mod.
0: Lau.
1: Ada nanti dah bala gue dah tanya ka.
0: Lau balik so hago le mana ni? Yahoo, buki gue yahoo, bu. So hago le mana foma bacara ni oma si Oda Andre. Nah, tatu mana tapi nasa gina tekan ra televisor dah sedena fau ba acara hada duria ke tapi selalu loba zima ke iya da ana so ge pada daru sedia her di ya ho ka salam urba batam la ba leher di ya ho bu mane so ge le mena fau ba acara ni oma si Oda Andre Rizka ge ya ho ka ya ho Rizka zili bu ge ge ya ho bu mane daru sedia zili bu ge al ge he sama ne Duriada Costa Giawa ya ho bu mana eh ida la wa legei ya ho ka Kenjo ya ho dar sada Kenjo Seber he sa Duriada Seber Zamili gei Duru Beza gei salam Moroi Banias Utara Desa Banua Gea la wa ya ho Kenjo ya ho ka kae ya ho dar sada Kenjo. Sawa gale menopo bacara ni Oma si Oda Andre. Lau tadi mana telepon? Halo ya aho bu.
1: Ya aho bu ka.
0: Ya aho bu na hezo morai da.
1: Moi ba lahe ba ka.
0: Lahe ba hani hata ka oni higu?
1: Aura ka.
0: Lau na hi hai wa e.
1: Aja jau ka.
0: Gamai dola na hi gamai dola.
1: Sabulan, ara leka bunga oba RR satu saya buka olifu do gamai dola.
0: Lau?
1: Ada gamai dola. So gamai dola gue buka borulan nyafal gue balik bore olifu do ya.
0: Lau, haiwa.
1: Gamai dola saya kofu na balik iwa ulo na ewa di tanda ba ipo di sahabahan.
0: Sinruhu?
1: Ulo gamai dola baju batal isu su balik kahir. Lo baga gamai tanya ba tetap manusia tetap di sisa da iya.
0: Ya, ya.
1: Iya, ba tola war usai mabang wae ge sae waka.
0: Ha, na bate bae talif sudah tola.
1: Wae ira mama gu ba, si ba heli ira no hura. Mhm. Wae ira mama gu mama ina deni, aku mama ina dean, ba tapi na tesi, ira ama gu talu ama peri sae, ba baru ko no hura. Ira kaya ku ba semoga mana.
0: Lau.
1: Wae nyane ira ke ku ba mo sada.
0: Mhm.
1: Terlebih dahulu saya ni, mesti aku saya si coba nomor dah saya Aurel tu.
0: Lau,
1: bapa Aurel. Okey kan, sawagelo ya.
0: Lau balik, sawagelo he, ya hobu. Nova bacara ni, masih Oda Andre. Nah, sobat Aris kagai, saya mama ngobai gu ke mama, bapa pagu kakak, bahili Duria, bas mana gay, Mona, si sobat Medan. Lau. Andur beza megeu fai ma bang obai gu kendra televisa gu bamba nua badesa TTGO na ai aho bu ena sa sehat maneta fefue lau bale sau hagale yatina gei ya ho bu mana e talif sedia yatina sau hagale menofa ba acara ni oma si Oda Andre baru bu gei ya ho bu bang iman de langit gei ya ho bu talif sedia e rehan gule ya ho bu Mendo menege itete Oma si ya ho buka salam kenal Moroba Jakarta Oma si sawagala dalib seda Oma si Moroba Jakarta eh. Nah itete nasa so dalib seda Delwan wabai tategu gamona ba meda kayak lau bale sawagala zebua gei hei sama ne Duriada zebua. Nah sehat-sehat mana ra tadi fusa dah bersetar lo bazma ke iya da anak eh. Nah tatu mana sugi Fatia ya ho bu nah sana gai anihada ha Cleopatra Putri Cleopatra Putri Iya, hawa pemana talib sedah. Ya iya da ni wa mu sindruh ta tengah faya ni wa mu eh. Memang ya iya da. Lisi waru bage ya hawa. Meilin, he sadri ada Meilin. Paris gawa megeno ya hawa pemana ya talib sedah Paris. Ike labo legei, he sadri ada Ike. Nah, fatola tak tahu ke talib sedah he salata frondongo sambazinuna senola anda ira. Talib sedah megeno. No, haiwa bada ubur-ubur ikan dele ye zinuna nia eh.

Ya mira tarif sofefo no bagi ta frondo ngos sambo asinuna sto bali funara dededa bas talolo bas ma khia da ana ba tatamare jata be fauda ba acara hada turi ande sanage zebu amige fa ma ngo bagu kha kaka ba uluga bo ya ho mana e so gai melian ya ho mana tanani haka moroi ba malaysia ya ho mun ra tarif sede so ba malaysia e melin sanage gagal cinta Sonasa dan John Wo yao kak yosiaho bumana talib seda itete menge keleo patra putri lau bale sawagala nahi ida lau bale gay wabai mana nahi da ina aurel mege no kakai yaho bumana salam kenal moroi ke ida bazo mele-mele lau na hisau ha gelem iya tarif sedah abena asil ini ada ke Leo Patra Putri ya Yahu tante, yahu mu mevi halawa, yahu mu no gue, sawagala meno fau ba acara ni omasi oda Andre. Nah, tatu mana saya beragina te, da, jaman bali ya ita ba acara hadaduria Andre, bahwa anda mana baya bolo da den raban wa dan asal jifasal jilu fau da baju masi ami, saga tapi fau da ba acara hadaduria Andre, ba, wabay mana ita fefu, baga furiatania iya ahobu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, Pemkab Langkat menyatakan menghormati proses hukum menyusul OTT KPK terhadap Bupati Langkat. Program JKN memberikan dampak bagi SDM dan kegiatan ekonomi. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya, Salsa Bilaradia. Pemerintah Kabupaten Langkat menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan menyusul operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Langkat Syah Afandin. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
2: Pasca diamankannya Bupati Langkat Syah Afandin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, suasana haru terlihat di kawasan kantor Bupati Langkat. Wakil Bupati Langkat Teorita Borusurbakti tampak tak kuasa menahan tangis saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait penangkapan tersebut. Dalam keterangannya, Teorita mengaku menghormati asas praduga tak bersalah, serta mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar Bupati Langkat diberikan kekuatan menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung.
3: Saya menghormati asas praduga tak bersalah. Saya berdoa, khususnya buat Kabupaten Langkat ini, semua kita berdoa supaya Pak Bupati selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua keluarga. Saya harap tabah untuk menghadapi ujian ini.
2: Teorita juga berharap Syah Afandin tetap sehat serta meminta masyarakat mendoakan agar Kabupaten Langkat tetap kuat dan mampu melanjutkan pembangunan.
3: Supaya Pak Bupati sehat, jaga kesehatan, selalu berdoa. Langkat ini kita tetap harus kuat dan maju untuk mendapatkan langkat yang lebih baik dan sejahtera.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan Bupati Langkat Syah Afandin bersama 6 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap sejumlah proyek di Kabupaten Langkat. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Wali Kota Sibolga mengapresiasi kerja Polres Sibolga yang telah membangun sinergitas dalam situasi Kamtipnas dan kemajuan pembangunan daerah. Sebagai mitra, Polres Sibolga telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama pasca bencana. Berikut laporan Buaf dan Jega.
4: Peringatan Hari Bayangkara di Kota Sibolga dirangkai dengan upacara bendera dan syukuran yang berjalan hikmat serta dipenuhi sukacita di lapangan Simaremare Sibolga pada Rabu 1 Juli 2026. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik yang hadir dalam momentum seremonial tentang sejarah institusi Polri itu menyampaikan sejumlah pesan dan apresiasi di usia polisi yang ke-80 pada tahun ini. Menurut Wali Kota, peringatan Hari Bayangkara ini menjadi momentum untuk refleksi tentang pengabdian Polri sekaligus dedikasinya dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Wali Kota mengapresiasi kinerja Polres Sibolga yang telah membangun sinergitas dalam situasi Kamtipmas dan kemajuan pembangunan daerah. Sebagai mitra yang baik, kata Wali Kota, Polres Sibolga telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama pasca bencana.
5: Hadirnya polisi, hadirnya Polri, tengah-tengah masyarakat membuat keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Sibolga berjalan dengan rayu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sibolga Bapak Edi Rata yang menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sehingga Kota Sibolga, kota yang berilakau, bisa berjalan dengan aman, nyaman dan bahagia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Sibolga, apalagi tahun lalu kita mengalami bencana alam, hadirnya Polri dalam penanganan bencana sangat baik, dan alhamdulillah tadi juga ada penghargaan kepada personel Polres Sibolga dalam hal penanganan bencana khususnya yang menemukan korban yang meninggal dunia. Terima kasih kepada Bapak Kapolres yang mengapresiasi personil dalam hal penanganan bencana yang ada di Kota Sibolga.
4: Selain itu, Wali Kota juga mengapresiasi berbagai inovasi Polres Sibolga dalam membina generasi muda, salah satunya melalui penyelenggaraan turnamen Mobile Legend. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah positif dan preventif untuk mengarahkan kaum muda pada aktivitas yang bermanfaat, sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba maupun aksi tawuran. Demikian Mufran Jiga melaporkan.
0: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Berikut laporan Ida Rahmitlambanua.
6: Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Harefa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta keberlanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL.
7: Kami telah melaksanakan koordinasi dan mitra kerja kami dalam hari Sitoli rangkaian dengan kegiatan SIPOL. Secara khusus ini amanat dari Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu baik pada saat tahapan maupun non-tahapan saat ini. Kemudian ini juga kaitannya dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah dalam KPU nomor 4 tahun 2022 itu dalam hal verifikasi partai politik.
6: Ia mengatakan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pembaruan data dapat berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Ida Rahmitlambanua melaporkan.
0: Forum Komunikasi dan Digital Komdigi dalam Rakernas ke-18 Apeksi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi digital di pemerintahan kota. Berikut laporan Raihan Putri.
8: Di mana kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support.
9: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kadis Kominfo Kota Medan, Rahman Pane, mengajak Kadis Kominfo Kota se-Indonesia untuk mempererat kekompakan dan mengusung prinsip kerja saling membantu demi mempercepat digitalisasi di tingkat daerah. Hal ini disampaikan pada penutupan Forum Komdigi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi ke-18. Menurutnya, sinergi antar kota dapat menjawab keluhan mengenai keterbatasan anggaran di daerah. Selain itu, Rahman juga mengusulkan pembentukan Forum Kominfo Kota khusus Apeksi yang rutin menggelar pertemuan daring sebagai wadah pertemuan untuk berbagi kendala digitalisasi di daerah. Ia menyebut, berdasarkan jaringan aspirasi yang dihimpun melalui Google Form selama 2 hari berjalannya forum, terdapat 5 poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus Apeksi Pusat. Yang pertama yakni regulasi tata kelola komunikasi publik nasional dengan mendorong diterbitkannya aturan yang komprehensif. Kedua, panduan anggaran advokasi media dengan memperkuat tata kelola anggaran terkait kemitraan media di daerah. Ketiga, regulasi indikator kinerja utama Kominfo dengan menyusun tolak ukur kinerja yang jelas bagi Dinas Kominfo.
8: Di mana kami menginginkan kita semua lebih kompak, lebih akrab, saling support, saling dukung dalam melaksanakan tugas Kominfo, yang mana kita merupakan corong dari masing-masing kota. Mungkin keterbatasan anggaran yang tadi sering kita keluhkan, seperti buat aplikasi, kedepannya mungkin dengan adanya kekompakan kita, kebersamaan kita, seluruh Kadis Kominfo se-Indonesia, mungkin kita mau buat seperti aplikasi dari Makassar, mungkin kita bisa sharing atau berbagi, nanti kita bisa buat MOU. Jadi konsep inilah sebenarnya yang ingin kami bangun. Mudah-mudahan mulai tahun ini ke depannya konsep baru bisa kita bangun lagi. Seluruh Kominfo di Indonesia bisa bersatu.
9: Lebih lanjut, Ar-Rahman mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir ke Kota Medan dan berharap kolaborasi erat ini akan berlanjut pada gelaran Apeksi tahun depan yang direncanakan berlangsung di Kota Bandung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan program JKN memberikan dampak bagi SDM dan jika rakyat sehat maka akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Berikut laporan Indah Febrianti Bulolo.
10: Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan.
11: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 melalui acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 bertema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat. Acara yang mengundang media massa nasional dan daerah tersebut diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kota Gunung Sitoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Sitoli. Dikemukakannya, tema JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat mencerminkan bahwa program JKN akan membawa dampak terhadap pembangunan SDM, dalam hal ini bidang kesehatan yang pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Karena menurutnya, rakyat yang sehat mestinya akan produktif dan mampu melakukan kegiatan ekonomi. Pada kesempatan public expose tersebut, Dirut BPJS Kesehatan menyebutkan, sebanyak 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN. Dan Universal Health Coverage atau UHC per 31 Desember 2025 meliputi 30 provinsi dan 407 kabupaten kota. Banyak masyarakat yang bergantung pada JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau butuh pengobatan panjang.
10: Banyak masyarakat yang memerlukan JKN, jadi di pemanfaatannya di tahun 2025 mencapai pada 725,3 juta kali dalam sepanjang tahun ya. Ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 673,9 juta pemanfaatan dalam satu tahun. Artinya dalam setiap hari terdapat lebih dari 1,99 juta pemanfaatan setiap harinya.
11: Lebih jauh diungkapkan Prihati Pujawaskito, beban jaminan kesehatan naik 15,2 triliun rupiah. Peningkatan beban jaminan kesehatan ini memperlihatkan skala perlindungan kesehatan semakin mudah diakses rakyat. Di sisi lain, kondisi ini juga berdampak pada sustainabilitas JKN. Penyakit katastropik atau berbiaya tinggi, antara lain jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke, menyerap 26,28% dari total biaya pelayanan kesehatan pada tahun 2025. Padahal, penyakit-penyakit tersebut bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan layanan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan tuberkulosis gratis bagi masyarakat. Berikut laporan Abdul Jalil.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Lisnawati Panjaitan mengatakan pelayanan CKG berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 29 Juni hingga 3 Juli 2026. Dalam kurun waktu tersebut, sebanyak 25 puskesmas yang ada di wilayah Tapanuli Tengah melayani pemeriksaan kesehatan secara gratis.
13: Karena pemerintah daerah hadir untuk mendukung penuh program dari pemerintah pusat yaitu cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis terduga tuberkulosis. Jadi di sini semakin cepat kita temukan penderita TB paru, semakin cepat kita dapat memberikan pengobatan.
12: Lisnawati mengungkapkan Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan layanan kesehatan terpadu. Kegiatan yang dirancang sebagai upaya promotif dan preventif mencakup 4 ruang lingkup. Pertama, cek kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan umum untuk deteksi dini faktor risiko penyakit, screening terduga tuberkulosis atau TB paru, langkah proaktif dalam penemuan kasus dini untuk memutus mata rantai penularan, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, edukasi gaya hidup sehat sebagai langkah preventif jangka panjang, dan posyandu integrasi layanan primer ILP, pelayanan kesehatan terpadu yang menyasar seluruh siklus kehidupan. Keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan primer sesuai standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan, dengan target peserta layanan sebanyak 2.000 orang terdiri dari unsur aparatur pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat umum. Abdul Jalil melaporkan.
0: Bias Open 2026 yang digelar hari ini 4 Juni 2026 diharapkan menjadi wadah bagi peselancar muda lokal Nias untuk menuju Liga Surfing Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ano Verli Sulu.
14: Nias Surfing Association atau NSA kembali menggelar Nias Open 2026. Ajang ini berlangsung di Pantai Soraki Nias Selatan pada 4-5 Juli 2026. Ketua NSA Christoph Wau menuturkan Nias Open bertujuan mewadahi para peselancar muda untuk bisa masuk ke Liga Surfing Indonesia. Liga Surfing Indonesia adalah kompetisi selancar nasional Indonesia dan Asia untuk memperkuat klub-klub selancar lokal dan menjaring bakat atlet. Melalui Nias Open, para atlet lokal memiliki wadah untuk bisa bersaing dengan peselancar nasional dan kemudian bertanding di event internasional. Untuk bisa naik level, maka setiap daerah yang menyelenggarakan kompetisi surfing dapat mengutus atletnya ke nasional.
15: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kan bernaung ke ini untuk atlet-atlet pemuda ya masuk ke Liga Surfing Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya ini sebagai wadah ya supaya atlet surfing kita bisa bersaing dengan atlet surfing nasional terus bisa masuk ke inilah event internasional sih. Jadi setiap daerah kan harus buat event nih, di setiap daerah putus atletnya ke nasional gitu.
14: Liga Surfing Indonesia, lanjut Christoph, biasanya dilaksanakan di Bali. Saat ini atlet lokalnya selatan yang sudah berhasil masuk ke Liga Surfing Indonesia adalah Raflin Wau. Selain kompetisi, Nias Open juga menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya mini talk bersama Konservasi Indonesia dan pemutaran film dokumenter perjalanan karir atlet surfing dunia asal Indonesia, Rio Waida. Christoph berharap Nias Open menjadi sarana positif mengembangkan potensi surfing sebagai cabang olahraga berprestasi. Ajang ini juga diharapkan mengasah bakat peselancar muda lokal, khususnya Nias Selatan, sehingga semakin banyak atlet yang dapat bertanding di level nasional bahkan internasional. Demikian, Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Dengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Randia mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada di sampingmu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Pendengar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Tahukah Anda 5 tips memilih lokasi usaha strategi untuk Anda yang sedang membuka bisnis atau usaha? Ada 5 tips memilih lokasi usaha strategis. Pertama, lokasi sesuai dengan target pasar. Kamu dapat menentukan lokasi usaha sesuai dengan target pasar, seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, gaya hidup, hobi, agama, penghasilan, dan juga ras. Misalnya, kamu mau membuka usaha gerai minum kekinian dengan harga terjangkau. Kamu bisa mencari lokasi usaha di sekitar kampus, sekolah-sekolah, dan minuman seperti es teh, es boba, atau kopi selalu menarik untuk dibeli, apalagi di siang hari saat cuaca panas. Kedua, dekat dengan sumber daya pemilih lokasi. Ini juga bisa mempermudah kamu loh untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan pada usahamu. Sehingga kamu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi untuk mendapatkan bahan bakunya. Ketiga, mudah dijangkau dan ditemukan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang menyewa tempat usaha karena murah tetapi sulit banget ditemukan. Jangan sampai deh karena ingin berhemat, akhirnya seperti ini, usahamu justru merugi karena lokasinya sulit untuk diakses. Keempat, pilihlah lokasi dekat dengan pesaing. Nah, sebagian orang mungkin berpikir ya untuk memilih lokasi yang jauh dari pesaingnya, sehingga kamu tidak perlu repot lagi bersaing. Tapi faktanya pendengar, fenomena berjualan di dekat pesaing adalah hal biasa di dunia bisnis. Ada suatu konsep teori lokasi industri yang bernama teori hoteling. Teori ini secara sederhana sih menggambarkan dua jenis usaha yang saling berdekatan dengan tujuan untuk menguasai pasar seluas-luasnya. Selain itu, pemilihan lokasi yang dekat dengan pesaing juga bisa loh menghemat budget kamu untuk melakukan riset lokasi usaha. Terakhir, perhatikan lingkungan sekitar kamu, khususnya lingkungan sekitar usaha. Sebagai pelaku usaha UMKM, tentunya kan kamu harus memperhatikan lingkungan ya di sekitar lokasi usaha kamu. Jangan sampai deh kamu membuka restoran di dekat tempat pembangunan sampah atau membuka klinik kecantikan barangkali kecantikan yang mewah di tempat lokasi kumuh. Ini sangat tidak nyambung. Lingkungan sekitar akan menjadi penilai konsumen untuk melakukan pembelian. Jadi, jika kamu ingin membuka usaha restoran, pastikan dulu lokasi usaha di dekat pusat keramaian serta di tengah lingkungan yang sehat dan juga bersih. Semoga bermanfaat.

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

pendengar, ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia yang lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

ada fakta menarik tentang cowok. Pertama, cowok atau pria, kalau sudah cinta atau suka kepada lawan jenisnya, dia akan bersikap lemah lembut di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, pria atau cowok cenderung banyak diam. Itu adalah cara menjaga baik hubungannya dengan Anda. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dalam sebuah pekerjaan adalah pria atau cowok mau memperbaiki masa depannya. Keempat, pria yang tulus, kalau dikecewakan, cara ampuh yang ia lakukan yaitu dia akan menghilang dari kehidupan wanitanya. Yang terakhir, pria yang bersifat diam, cuek, dan sangat lucu adalah pria yang banyak masalah dalam kehidupannya. Itulah fakta tentang cowok atau pria.

Tahukah Anda apa fungsi dari tanaman bakau atau mangrove? Mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida, CO2, dan penghasil oksigen O2. Hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makanan. Lalu, apa manfaat penghijauan di pantai dengan memanfaatkan tanaman tembakau? Beberapa peran dan manfaat hutan bakau diantaranya mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai sebagai pencegah dan penyaring alami, berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir, serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Beberapa peran dan manfaat hutan bakau diantaranya 1. Mencegah intrusi air laut. Yang kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. 3. Sebagai pencegah dan penyaring alami. 4. Berperan dalam pembentukan pulau dan menstabilkan daerah pesisir. 5. Serta sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa satwa.

0: Pesan ini kayaknya keren nih. Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
1: Ih, ngapain sih, sis?
0: Ini lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
1: Ya elah, Siska, hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
1: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
1: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya. Pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya?
1: Iya.
0: Kenapa aku nggak kepikiran kayak gitu?
1: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

Tahukah Anda hewan menyeramkan yang racunnya bermanfaat bagi manusia? Anemon laut. Meskipun tampak amat mirip dengan bunga, anemon aslinya bukanlah tumbuhan, melainkan hewan yang masih berkerabat dengan ubur-ubur. Apa yang tampak seperti mahkota bunga aslinya adalah tentakel yang dipenuhi racun. Dengan racunnya itulah anemon bisa melumpuhkan hewan lain supaya bisa dimakan. Jika ikan yang terkena racun anemon berukuran kecil, maka ikan tersebut bakal tewas di tempat. Namun, jika ikannya berukuran besar, ikan tersebut tidak sampai mati, namun hanya sebatas lumpuh. Ikan badut diketahui kebal terhadap racun anemon. Supaya aman dari musuhnya, ikan badut pun memiliki kebiasaan bersembunyi di antara tentakel anemon. Sebagai gantinya, ikan badut membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di tentakel anemon. Bukan hanya ikan badut yang merasakan manfaat dari racun anemon laut, manusia belakangan juga mencoba memanfaatkan racun yang dimiliki oleh hewan indah ini. Masing-masing anemon diketahui menghasilkan racun yang berbeda-beda. Karena racunnya berbeda, efek yang ditimbulkan oleh racunnya pun bervariasi. Manfaat racun anemon bagi manusia belum berhenti sampai di sana. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pada racun anemon jenis lain menemukan kalau racun anemon juga bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Berikut adalah kutu busuk. Kutu busuk kerap diidentikan sebagai hewan penghuni lingkungan kumuh karena serangga ini memang kerap dijumpai di rumah-rumah yang tingkat kebersihannya buruk dan penghuninya hidup dalam kondisi berjejal-jejal. Kondisi demikian membuat kutu busuk lebih mudah berpindah-pindah ke korban lain. Kutu busuk memiliki metode yang unik dalam menghisap darah manusia. Saat baru saja hinggap pada kulit manusia, kutu busuk akan melukai kulit manusia dengan memakai gigitannya. Dengan begitu, kutu busuk bisa menghisap darah manusia secara leluasa tanpa khawatir bakal diserang oleh sistem kekebalan tubuh korbannya. Tidak jarang kalau dalam prosesnya, kutu busuk tanpa sengaja ikut memasukkan kuman penyakit ke dalam tubuh korbannya. Kemampuan yang dimiliki oleh air liur kutu busuk lantas menarik perhatian ilmuwan. Mereka melakukan penelitian pada air liur kutu busuk dengan harapan bisa memanfaatkan air liur serangga tadi untuk mengatasi radang paru-paru. Protein yang terkandung dalam air liur kutu busuk juga diyakini bisa membantu terapi kanker.

Cara mengatasi insomnia susah tidur. Dalam sebuah studi menunjukkan detail bagaimana seorang peneliti menemukan mutasi pada dua gen yang bisa memberikan informasi mengenai insomnia agar membaik. Ada dua kontrol gen perangsang elektrik pada wilayah tertentu di otak yang berperan serta terhadap masalah tidur. Insomnia sulit diidentifikasi. Para penderita insomnia paling sering menderita kelelahan kronis. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para penderita insomnia memiliki resiko terkena depresi. Namun tidak semua kasus kelelahan kronis dan depresi disebabkan oleh insomnia. Inilah yang membuat insomnia sangat sulit didiagnosa. Hal lain yang juga sulit adalah untuk saat ini insomnia belum ada obat yang dengan cepat mengatasi insomnia. Terapi pun banyak dilakukan untuk mengatasi insomnia. Namun butuh waktu yang tidak sebentar agar insomnia dapat segera teratasi. 5 tips populer dari psikolog klinik dan ahli gangguan tidur Amerika Serikat. Yang pertama, buat jam santai Anda sebelum tidur. Berhenti bekerja, apapun pekerjaan Anda hari itu, tinggalkanlah. Lakukan sesuatu hal yang bisa membuat Anda bersantai, seperti mandi air hangat, diselingi musik ringan, membaca bahan bacaan ringan, atau menonton TV jika memang dapat membuat Anda santai. Yang kedua, pergi tidur dan bangun pada jam yang sama selama 7 hari. Ketiga, jadwalkan untuk berolahraga selama 30 menit dalam sehari selama seminggu. Anda bisa membagi-baginya dalam beberapa waktu dalam sehari. Misalnya, 10 menit jogging sebelum makan pagi, 10 menit pada saat makan siang, dan 10 menit pada waktu makan malam. Keempat, hindari kafein setelah jam 2 siang. Jangan pula mengkonsumsi minuman bersoda dan obat sakit kepala. Kelima, lakukan relaksasi tubuh dan pikiran seperti meditasi, yoga, atau pijat relaksasi.

Banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa penyebab banjir? Penebangan pohon, sampah berserakan, curah hujan yang tinggi. Lalu, apa solusinya? Penanaman tumbuhan dan pelaksanaan tebang pilih, buanglah sampah pada tempatnya, optimalisasi saluran air. Ayo jaga lingkungan sekitar agar bebas dari banjir.

Ayo menanam pohon. Apa yang diberikan pohon untuk bumi dan kita? Pertama, dalam satu tahun melepaskan 118 juta O2. Menyerap CO2 memberikan efek menyejukkan setara dengan 10 ribu juta AC ukuran kamar yang beroperasi selama 20 jam. Serta dapat mengisi 2.500 hektar area hutan, mengangkut air tanah setara menghemat energi senilai 60 juta, memiliki nilai ekonomi tinggi setelah panen bisa menghasilkan omset 3 triliun sampai 75 triliun. Dan sebagian pohon bisa menghasilkan obat. Jangan ragu untuk tanam pohon mulai sekarang. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah Anda, air garam dapat mencuci muka? Selama ini, air garam dikenal dapat mengatasi sakit tenggorokan, padahal larutan garam juga bermanfaat untuk kulit wajah, mulai dari mengangkat sel kulit mati hingga mencerahkan kulit. Para ilmuwan mengungkapkan, garam telah dikenal kemampuannya dalam mendisinfeksi dan membersihkan kulit sejak zaman Mesir kuno. Ia menjelaskan, garam bertindak sebagai pengelupas kulit dan scrub mekanis yang menghilangkan sel-sel kulit mati. Ini membuat kulit terasa lebih halus, lembut, dan juga cerah. Melalui aksi osmotik, garam menyerap racun dan mengeluarkan kotoran serta minyak. Sementara itu, pengecilan ukuran pori-pori adalah efek lainnya. Namun, para ahli menyarankan, mencuci muka dengan air garam sebaiknya hanya dilakukan sekali. Namun, ahli lain mengatakan, air garam paling cocok untuk orang dengan kulit berminyak atau rentan berjerawat, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengobati jerawat. Tapi, potensi kerugian mencuci muka dengan air garam bisa menyebabkan wajah menjadi terasa keras dan menyebabkan iritasi, yang memperingatkan bahwa penggunaan berlebihan bisa membahayakan perlindungan kulit. Hal ini bisa memperburuk beberapa kondisi kulit, seperti jerawat dan eksim atau berpotensi menyebabkan hiperpigmentasi dan jaringan parut. Hal ini juga bisa menghambat pengobatan dan perawatan dari dokter kulit. Sekali lagi, mencuci muka pakai air garam sangat bagus, tapi jangan sampai berlebihan. Semoga bermanfaat.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Tahukah Anda, ampas atau biji kopi ternyata memiliki manfaat yang tidak terduga. Kopi lama ataupun ampasnya masih dapat dimanfaatkan. Bukan main-main, ampas kopi bisa jadi material yang bisa memperkuat beton hingga 30%. Penelitian itu didasari pada banyaknya limbah kopi yang dihasilkan usai air seduhnya diseruput habis. Para peneliti di Australia mengungkapkan kita bisa memproduksi beton yang 30% lebih kuat dengan mengolah dan menambahkan bubuk kopi bagus ke dalam campurannya. Tapi produk organik seperti ampas kopi tidak dapat ditambahkan langsung ke beton karena bisa membocorkan bahan kimia yang melemahkan kekuatan bahan bangunan. Saat ini, banyak peneliti tengah menguji kinerja semen kopi hibrida dalam siklus pembekuan, pencairan, penyerapan air, lecet, dan banyak lagi penyebab tekanan lainnya. Dan mereka berupaya menciptakan biokar dari sumber sampah organik lainnya, termasuk kayu, sisa makanan, dan juga limbah pertanian.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian

tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Salah satu hal penting bagi kehidupan kita adalah api. Api bisa muncul karena terjadinya suatu reaksi kimia pada suatu material yang berlangsung dengan cepat. Perlu tiga unsur utama untuk memicu munculnya api, yaitu bahan yang mudah terbakar, panas, dan oksigen. Lalu bagaimanakah awal nenek moyang orang Nias menghasilkan api? Cara sederhana mereka lakukan, yaitu dengan menggesek dua benda keras lalu memutarnya. Dalam bahasa Nias disebut fuyu. Fuyu sendiri berarti putar. Diputar untuk menghasilkan gesekan yang kemudian menimbulkan panas dan menimbulkan bunga api. Di sekitar gesekan diletakkan serabut yang disebut rabo, terbuat dari serabut tumbuhan.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Baiklah pendengar, rangkaian Aku Lagu Indonesia sejenak kami cukupkan untuk Anda. Pukul 15.59 WIB Indonesia Barat saat ini, saatnya kami sampaikan Nia Sari di untuk Anda.

0: saya rencana akan ke sana dan saya tidur di tempat yang listriknya tidak ada. Saya ingin lihat bagaimana kondisinya.
1: Kami berharap Pertamina dapat mengatur pelayanan dengan baik agar tidak terjadi antrian panjang yang menyebabkan kemacetan.
2: Selamat sore pendengar dari Puncak Ironogeba in Radio Republik Indonesia Gunung Sitoling dengan Nias hari ini. Pokok-pokok berita hari ini. Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia bakal menginap di Desa Gelap Kabupaten Dias Utara. Masyarakat Kota Gunung Sitoling menyambut positif penurunan harga BBM yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Inilah Nias hari ini selengkapnya Kamis 4 Juni 2026.

Kita awali berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Gunung Sitoli melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 2 tahun 2026 tingkat Kota Gunung Sitoli di Aula Kantor KPU Kota Gunung Sitoli Rabu 1 Juli 2026. Dilansir dari fanpage KPU Kota Gunung Sitoli, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Mendreva, bersama Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Juliman Berkat Hareva. Rapat dihadiri oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Darni Salebaiha, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Efisiensi Daily, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Happy Suryani Hareva, PLH Sekretaris KPU Kota Gunung Sitoli Rosmawati Hia, beserta para kasubag dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Gunung Sitoli. Hasil PDPB Triwulan 2 tahun 2026 di tingkat Kota Gunung Sitoli berjumlah 96.871 pemilih yang terdiri atas 45.642 laki-laki dan 51.229 perempuan. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Polres Nias, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli.

Pemerintah Kota Gunung Sitoli menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antar daerah yang menghadiri seluruh rangkaian rapat kerja nasional Rakernas 18 Sosialisasi Pemerintah Kota Gunung Sitoli, maksud kami Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2026 di Kota Medan 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Delegasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Gunung Sitoli Sowa Aloli SMSI bersama Wakil Wali Kota Martinus Lase SH, Sekda Andika Perdana Loli SSTP MSI, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan resmi Wakil Wali Kota Gunung Sitoli di Bandara Internasional Kuala Namu oleh Pemerintah Kota Medan melalui prosesi penyematan Tanjak Melayu. Pada malam harinya, Pemko Gunung Sitoli menghadiri gala dinner di lapangan Merdeka Medan untuk mempererat hubungan antar kepala daerah menjelang agenda utama. Memasuki hari kedua, Pemko Gunung Sitoli mengikuti upacara hari ulang tahun Kota Medan. Pada saat bersamaan, Sekretaris Daerah Kota Gunung Sitoli mewakili Wali Kota dalam dialog Kota Tangguh untuk membahas mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan. Puncak acara ditandai dengan pembukaan resmi Rakernas 18 Apeksi yang dihadiri oleh Wali Kota se-Indonesia sebagai forum koordinasi kebijakan pembangunan perkotaan. Komitmen lingkungan juga ditujukan lewat aksi senam bersama dan penanaman pohon di Taman Cadika. Wali Kota Gunung Sitoli mengatakan keikutsertaan Pemko Gunung Sitoli dalam seluruh rangkaian Rakernas 18 Apeksi tahun 2026 menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antar daerah, membangun jejaring kemitraan yang produktif, serta mengakselerasi berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Rangkaian kegiatan ditutup dengan sidang pleno yang menghasilkan berbagai rekomendasi strategis tata kelola pemerintahan. Selain agenda resmi, Pemko Gunung Sitoli juga tampil dalam Karnaval Budaya Apeksi 2026.

Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat Karebak TNI AD tahun 2026 menuntaskan pembangunan jembatan modular di Sungai Fauro Faete, Desa Dahana Hiligodu, Kecamatan Namenghalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Jumat 3 Juli 2026. Infrastruktur sepanjang 24 meter tersebut kini menjadi akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan jembatan merupakan salah satu sasaran fisik program karya bakti TNI AD tahun 2026 di Kepulauan Nias. Seluruh proses pembangunan dilaksanakan melalui gotong royong antara personel Satgas dan masyarakat hingga selesai sesuai target. Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Butar-Butar mengatakan, pembangunan jembatan menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Selain dengan selesainya pembangunan jembatan modular ini, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman, nyaman, dan layak. Kami berharap jembatan ini mampu meningkatkan aktivitas perekonomian, memperlancar akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Rampungnya pembangunan jembatan modular di Sungai Fauro Faete menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Founder Yayasan Gozena Bangkit Berkarya Rido Favorit Saroni Tehewarubu menjadi narasumber pada pelatihan penggunaan digitalisasi pembelajaran PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli dan diikuti oleh puluhan guru PAUD dari berbagai satuan pendidikan sekota Gunung Sitoli.
1: Founder Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saroni Tehewarubu menjadi narasumber pada pelatihan penggunaan digitalisasi pembelajaran PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli dan diikuti oleh puluhan guru PAUD dari berbagai satuan pendidikan sekota Gunung Sitoli. Selama kegiatan berlangsung, Rido menyampaikan sejumlah materi yang relevan dengan kebutuhan guru di era transformasi digital. Di antaranya, transformasi pendidikan di era digital, literasi digital bagi guru PAUD, Canva for Education, desain media pembelajaran yang menarik, pembuatan video pembelajaran PAUD, serta pemanfaatan AI untuk guru PAUD. Tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, pelatihan ini juga dirancang dengan pendekatan praktik secara langsung. Para peserta dibimbing untuk mengoperasikan berbagai aplikasi digital menggunakan perangkat yang mereka miliki, terutama smartphone, sehingga mampu menghasilkan media pembelajaran yang kreatif, menarik, dan interaktif.
2: Melalui pelatihan ini diharapkan peserta mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media pendukung proses belajar mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih kreatif, menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta.
1: Berbagai metode pembelajaran diterapkan, mulai dari diskusi kelompok, praktik langsung, presentasi hasil karya, permainan edukatif, hingga sesi nonton bersama karya video pembelajaran yang dihasilkan oleh para peserta. Pendekatan ini membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan sekaligus meningkatkan partisipasi seluruh peserta. Ia berharap melalui pelatihan ini, para guru PAUD di Kota Gunung Sitoli semakin siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital, serta mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta berpusat pada kebutuhan peserta didik. Ida Rahmitolambanua melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Utara resmi melaksanakan serah terima jabatan atau sertijab Camat Lutu. Acara dipimpin PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Chardan Syarif Nazara SHMH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Ruang Aman kemarin. Sertijab ini menandai berakhirnya masa tugas Efe Riza Luhu sebagai PLT Camat Lutu yang memasuki purna bakti. Jabatan tersebut selanjutnya diemban oleh Roni Zega sebagai PLT Camat Lutu yang baru. Dalam sambutannya, Efe Riza Luhu menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat. Sementara itu, Camat Lutu yang baru Roni Zega mengaku ini merupakan tanggung jawab yang baru baginya. Ia memohon dukungan dari pimpinan dan seluruh pihak. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Chardan Syarif Nazara menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas. Ia juga berpesan kepada pejabat baru agar segera menyesuaikan diri. Hadir dalam kegiatan tersebut para asisten staf ahli Kepala OPD Sekretaris Dinas BKPSDM, pejabat lama, pejabat baru, serta undangan lainnya. Tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi Kabupaten Nias Selatan, pelaksanaan Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nias Selatan juga menunjukkan kepedulian atas perjuangan pemekaran Kabupaten Nias Selatan. Laporan Anoverly Solo.
3: Pelaksanaan Lomba Paduan Suara Mars Perjuangan Nias Selatan untuk Zona 1 digelar di Pendopo Bupati Nias Selatan Kamis 2 Juli 2026. Lomba yang diikuti 3 kecamatan yakni Teluk Dalam, Fanayama, dan Ono Lalu tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Nias Selatan ke-23 tahun. Ketua BPP Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan Bamus Pernis, Sidi Adil Harita mengungkapkan kebanggaannya atas partisipasi ketiga kecamatan tersebut. Ia meyakini keikutsertaan ketiga kecamatan sebagai antusiasme sekaligus bentuk kepedulian atas perjuangan pemekaran Kabupaten Nias Selatan. Mars Perjuangan Nias Selatan diciptakan oleh seniman sekaligus budayawan legendaris Nias Selatan Hikayat Manal yang tahun ini mulai disebarluaskan kepada masyarakat.
4: Kami kita mulai untuk kita sebarluaskan di seantero Indonesia yang sedunianya kita juga sudah sampaikan kepada para pengurus-pengurus di luar kepulauan Nias agar mereka bisa berkenan hadir untuk bisa ikut sebagai peserta. Lalu karena kemudian berbagai hal, maka menentukan untuk lomba paduan suara ini hanya di Kabupaten Nia Selatan.
3: Mantan Ketua DPRD Nia Selatan ini mengemukakan selain lomba paduan suara, panitia juga menggelar sejumlah kegiatan lainnya, antara lain lomba vokal solo, vokal trio, dan tari kreasi baru. Di samping itu juga ada penampilan sanggar budaya yang nantinya akan tampil pada puncak HUT Nia Selatan. Sidi Adel mengatakan penampilan sanggar-sanggar budaya ini merupakan permintaan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang dijadwalkan akan menghadiri puncak hari jadi Kabupaten Nia Selatan pada 28 Juli 2026 mendatang. Selain itu pihaknya juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian lainnya untuk hadir pada hari tersebut. Dengan demikian, semangat masyarakat untuk terus mengingat perjuangan pemekaran Kabupaten Selatan tidak terlupakan dan sejarah ini juga dapat diketahui oleh generasi muda. Demikian, Ana Verlis Hulu melaporkan.
0: Saudara Mengkiri Nias, hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Hadir Rakernas Apeksi 2026, Pemko Gunung Sitoli perkuat sinergi antar daerah. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Dias hari ini.

0: Saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja, itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?
1: Need any help?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi, aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya, kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

diam tidak selamanya emas. Ada orang-orang yang memang perlu ditunjukkan kesalahannya, sebab diam kita tidak bisa mereka maknai. Kita tidak bisa hanya diam demi menghindari pertengkaran. Sementara di dalam hati ada perang yang berkecambuk. Kadangkala kita harus melepaskan yang harus mereka ketahui.

Kerja menghargai dirinya sendiri, jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang

Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang saja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu nggak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit ditaruh satu barang udah sesak. Tapi kalau ruangannya luas ditaruh banyak barang juga masih lapang.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

Jangan pernah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Bahkan benar sekalipun kamu masih bisa digibahin. Satu hal yang harus kamu ingat, jadilah orang baik tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya.

Seseorang yang paling bahagia kelak adalah ia yang menjaga lidahnya dari ucapan kasar ataupun menyinggung hati orang lain. Meski ibaratnya standar, amal baiknya tidak perlu banyak, namun semua pahala tidak berkurang sama sekali, karena tak ada yang menuntutnya di akhir nantinya. Itu karena ia mampu mengfilter setiap ucapan, hanya mengeluarkan kosakata yang bermanfaat.

Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

berbahaya adalah orang yang gak banyak omongannya, padahal punya banyak aset di mana-mana. Bersikap apa adanya dan gak banyak gaya, padahal punya capaian yang luar biasa. Bertingkah konyol, padahal sedang mengamati karakter orang di dekatnya. Terlihat cuek dan tidak peduli, padahal lebih suka berbagi. Diam-diam tanpa perlu.

temukan setiap orang dengan sebuah alasan, entah untuk belajar mengajarkan, menjadi yang terpenting atau sekedarnya, sesaat atau juga selamanya. Namun, tetaplah menjadi yang terbaik pada waktu tersebut dan lakukan itu meski tidak menjadi apa yang diinginkan. Tiada yang sia-sia karena Allah mempertemukan dan hanya Allah pula yang membolak-balikan segalanya menjadi lebih baik.

saat kita menyakiti orang lain, mengomentari dan memarahinya, belum tentu mereka bersalah. Cobalah sejenak kita menukar teropong yang biasa kita pakai untuk mendeteksi aib orang lain dengan kacamata untuk melihat lebih jernih diri sendiri. Apa jangan-jangan kita yang memang mempunyai sifat pemarah? Sehingga orang-orang yang melakukan sesuatu, kita gampang tersinggung dan naik darah. Apa jangan-jangan kita memang punya sifat pendendam? Sehingga mudah menuduh dan suka mencari kesalahan orang lain. Menganggap semua orang rendah, hanya kita yang berlaku benar. Apa jangan-jangan hati kita memang pendengki? Tak suka melihat orang lain bahagia, senang melihat mereka menderita. Itulah sederet penyakit-penyakit hati yang bisa menyerang siapa saja. Itu termasuk kita. Jangan-jangan semua penyakit itu ada di dalam diri kita?

Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang belum dia miliki dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri.

kenyataan bahwa setiap yang bernafas ditakdirkan menghadapi masalah sebagai ujian hidup. Seperti permainan sebuah game, di mana siapa yang mampu menaklukkan tantangan, ia yang naik level. Namun, yang kalah dan menyerah, otomatis game over. Jika masalah adalah ujian naik level, kita seharusnya butuh banyak masalah untuk sampai di level tertinggi.

Sudah seharusnya kamu bicara. Mengapa membiarkan seseorang terus menindasmu? Ucapanmu memang benar. Akan tetapi aku malas berkonflik dengannya. Tidak dipungkiri, ada banyak orang yang memilih menghindari konflik sebagai upaya untuk mendapatkan keteraturan dalam kebahagiaan. Hidup tanpa konflik terlihat indah. Biasanya kita akan mengharapkan hidup yang bersih dari ketegangan konflik. Ada saat masalah demi masalah datang tanpa memberi jeda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap wanita kalian. Jami' At-Tirmizi.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bukhari.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini.

Awali berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Aen.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada CH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu?
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
13: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Lah, Paina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kami yang bertugas, saya Putra, melanjutkan kebersamaan kita ya. Jadi cukup lama ya buat obrolan malam hari ini bersama Kak Junisan Raha. Tadi Kak Junisan sempat ketemu sama kitanya karena Kak Junisan tugasnya tuh dari jam 3 sore sampai jam 8. Terus kebetulan juga ada tugas-tugas yang di-sharing-sharing sama Kak Junisan biar kita sama-sama bisa selesai gitu sama tugasnya ya. Baik banget ya punya teman kerja seperti ini ya. Jadi sharing, berbagi informasi, berbagi apa yang didapetin begitu ya, sehingga kita bisa dapetin semua deh ya. Baik, bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda sampai di jam 12 malam. Dan seperti biasanya, sebentar lagi di jam 9 malam kita buka open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Sekali lagi, di open request di lagu pop Indonesia malam hari ini ya. Jadi kita bareng-bareng yang pengen request, silakan request nantinya sama kitanya di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu di 96,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

0: 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Selamat malam untuk semuanya yang baru stay on radionya malam hari ini. Kita ketemu lagi di live kita malam hari ini, teman-teman. Jadi kesempatan buat teman-teman yang pengen gabung sama kitanya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam nanti untuk suasana siaran radio kita. Jadi untuk malam hari ini kita ketemunya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi ini day part 4 atau shift keempat dari siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Yang baru stay on radionya malam hari ini di 96,2 MHz. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda yang bergabung bersama kami juga di malam hari ini. Di mana ya? Di streaming online di aplikasi RRI Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Dan tentunya juga malam hari ini kita ajak teman-teman semua, kita ajak pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun berada untuk bisa gabung bersama kami di open request di lagu pop Indonesia. Bang Henry Warubu, thank you. Nani Andriani, terima kasih. Ada Fred Minor ya, Fretter Minor juga, Parhobas juga. Kemudian ada Fonem, ada Estanglita, ada Iwan, ada Eceng, Amansyah juga, terima kasih. Ada Wezebua, ada Sorry Pada Hutas, kemudian ada Dare Davidson juga, ada Wezebua juga, Pencari Masalah, Kak Elizabeth Mamai, ada Sri Wayuningsi, terima kasih. Kemudian Kak Elizabeth Mamai bilangnya, Bang, aku mau request lagu boleh ya? Tulus, judulnya Teh Hijau. Wah, udah gabung aja nih sama kitanya. Buat semua yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli untuk program Ruang Rindu. Yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Kita di Open Request di lagu Pop Indonesia, program Ruang Rindu malam hari ini. Kita puterin langsung untuk lagu perdana kita yang request malam hari ini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu dari Tulus Teh Hijau. Ini lagu requestan dari Kak Elizabeth Mamai, yang kita gak tahu nih kabarnya seperti apa. Lagi duduk-duduk santai atau lagi tidur-tiduran, atau mungkin lagi jalan-jalan untuk dapetin udara segar malam harinya. Tapi jangan lama-lama di luar gitu kalau malam-malam ya. Takutnya ntar masuk angin ya. Kita puterin langsung lagunya di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini dia lagunya.

0: 107,2 MHz RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Kita udah puterin lagu requestan dari teman kita yang udah gak sabaran tadi lagunya diputerin ya kan. Ternyata stay on radionya masih gitu ya. Thank you buat semuanya yang pastinya kita sehat-sehat selalu ya buat malam hari ini. Apalagi ini malam minggu, jadi waktunya cukup panjang begitu ya. Mau malam minggu bareng siapa, mau malam minggunya sendiri aja, atau mungkin malam minggunya pengen apa ya, pengen makan apa gitu ya kan. Iya, jadi yang pastinya buat malam minggunya tuh kita berharap sih malam minggunya kalau misalkan pengen makan yang enak-enak ya, tentunya kita juga pilih makanan yang sehat ya, yang higienis juga gitu kan. Karena kenapa kalau misalkan kita sembarang jajan buat malam minggunya, takutnya ntar besok-besok perut jadi kurang enak gitu ya, nggak bisa nyaman gitu ya sama perutnya. Karena kenapa, mungkin tadi malam ini gitu kan, malam ini malam minggunya makanannya udah kayak jajanannya itu nggak higienis banget, nggak sehat ya. Jadi buat teman-teman yang lagi di luar rumah saat ini, yang lagi nikmatin malam minggunya dengan kuliner-kuliner dimanapun berada gitu ya kan, waktu yang pas biasanya kalau malam minggu itu apa aja sikat gitu ya. Apa aja sikat gitu. Nah khawatirnya kalau misalkan apa aja sikat, besok paginya kita bawaannya perut itu bakal gak nyaman. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa lebih safety aja deh buat liatin makan yang pas gitu ya, buat suasana malam minggunya ya. Yang lagi bareng si Dia, wah yang lagi bareng si Dia, mungkin malam hari ini juga waktu yang pas, mungkin ada hal-hal yang perlu di sharing ya kan, diomongin, diobrolin gitu ya kan, biar gak miskomunikasi. Karena kalau misalkan terjadi miskomunikasi, yang ada bukan malah cinta sayang gitu yang tumbuh ya, tapi apa gitu ya, biasalah yang timbul itu selisih gitu ya kan, cekcok gitu ya kan, apalagi ya berantem bisa gitu ya. Emang ada kalau malam minggunya ada yang suka berantem gak gitu ya, malam minggunya dapetnya suasananya berantem gitu. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan malam minggunya happy-happy aja, mudah-mudahan malam minggunya enjoy-enjoy aja gitu ya kan, sehingga teman-teman bisa menikmati malam minggunya itu dengan fun, happy, baik itu bareng keluarga, bareng teman-teman, atau bareng si Dia gitu kan, sehingga malam minggunya itu berkesan banget ya. Di open request di lagu pop Indonesia yang baru stay on radio malam hari ini, selamat bergabung dan pastikan jangan kemana-mana teman-teman, kita bakal kembali setelah yang satu ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di lagu pop Indonesia malam hari ini ya. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam di shift ke-4 atau di part 4 malam hari ini di suasana malam minggu. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana malam minggunya di mana nih Bang Putra gitu ya kan. Kita gak jauh-jauh, malam minggunya kita di box siaran aja ya. Derita-derita ya. Ya udah kalau gitu kita nikmatin aja suasana malam minggunya di studio ya. Lagi tugas sendiri, gak merasa sendiri karena kenapa? Kita lagi live juga nih, kita lagi nyapa teman-teman yang ada di luar sana yang udah nemenin kita. Thanks banget buat semuanya. Dan tadi ada Kak Elizabeth Mamai di open request di lagu pop Indonesia Ruang Rindu. Sudah hadir tadinya dengan lagu requestnya Teh Hijau dari Tulus. Kita udah puterin lagunya dan saat ini yang gabung sama kitanya pokoknya white list ya. Jadi menunggu buat semuanya yang ngantri, kita bakal puterin lagunya. Pokoknya sabar, sabar, sabar. Kita pasti bakal puterin lagunya ya. Kita sapa ada Randy malam hari ini yang udah gabung sama kitanya juga. Katanya malam minggu kasihan banget di studio, katanya gitu ya. Randy, Randy bisa aja ya. Kamu teriakin seperti itu, emang kita takut apa gitu ya? Emang kita kapok gitu buat nemenin teman-teman Pro 1 RRI Gunung Stoli di setiap malam minggunya? Nggak bakal kapok ya. Namanya juga tugas ya. Jadi kita harus tetap menjalankan tugas dengan semangat ya kan. Dan yang pastinya dengan jiwa-jiwa malam minggunya. Mungkin badan tubuh ada di studio tapi pikiran ya nggak apa-apa kalau pikirannya kemana-mana gitu ya sedikit ya. Oke, buat yang baru stay on radionya malam hari ini, salam kenal buat semuanya. Kenapa mesti live gitu ya kan? Kita pengen kasih tahu buat teman-teman kenapa mesti live ya. Bahwasannya kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI Pro 1 Gunung Stoli masih eksis, masih terus mengudara, masih terus beroperasi dan masih terus hadir menemani aktivitas teman-teman di luar sana di setiap harinya. Nah, kenapa mesti live ya? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi teman itu gak mesti harus di dunia nyata, di dunia sosial media juga kita butuh sangat, atau di dunia maya juga butuh sangat begitu ya. Dan kenapa mesti live? Nah, karena kita kalau di setiap tugasnya tuh kan tugasnya tuh sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dan untuk ya dapetin suasananya kita gak sendiri, ya kita live seperti ini. Jadi ada komunikasi seperti ini ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Ini Randy katanya pengen diputerin lagu dari Adrian Khalif ya. Judulnya 2001 kali. Diputerin ya Bang Put. Oke, Randy, kita bakal puterin lagunya tapi sabar nunggu ya. Terus ada requestan dari teman kita Theodorus juga yang katanya pengen diputerin lagu judulnya Mangu. Sabar, kita bakal puterin lagunya. Kita sapa ada Sibaya Gabeno, kemudian ada Estel Nita, Yahowu Abangku, Yahowu Kembali. Kemudian di sini juga ada Dewi Permatasari Zaid. Terima kasih, ada Mukhlas Polem juga. Hai Mukhlas, apa kabar? Kemudian ada Talita Zahra. Hai Talita, apa kabar juga buat Talita yang sudah mampir di live-nya kita. Terus ada Mission Laia juga. Bang Mission, thank you di siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli, salam kenal. Ada Nurgula 147, thank you. Simacua Garawi, thank you. Ada Ni, hai Ni, apa kabar? Terus kemudian ada Bang Yoga Wildbrown. Wilbornean gitu ya. Agak susah gitu baca namanya Bang Yoga nih, yang sekarang itu sudah kemana-mana gitu ya. Eksisnya di relawan lukisan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ingat sama Bang Yoga, lukisannya udah di mana-mana, khususnya di wilayah Kepulauan Nias gitu ya. Bang Yoga katanya sekarang udah di Kalimantan deh stay-nya. Oke, ada Liswaru juga, thank you buat Lis. Ada Kakak Dua juga, thank you sudah mampir. Kemudian ada siapa lagi? Ada Kak Kristianin Rah, apa kabar kakak, sehat selalu, selamat bermalam minggu. Ada Krim Keju, thank you. Ada Andre Bulele juga. Kemudian ada Salvator juga, thank you sudah mampir di live-nya kita buat malam hari ini ya. Di open request di lagu pop Indonesia, kita puterin lagu berikutnya. Ini dia dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu Adrian Khalif ya, 2001 kali. Nah, ini lagunya pas banget di suasana malam minggunya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang harus diomongin, ya kan, diulang-ulang omongnya, jangan bosan-bosan diingetin aja ya. Pokoknya jangan sampai berantem deh, itu aja ya. Kalau ngingetin sekali, dua kali, tiga kali, itu masih wajar-wajar aja. Karena si Adrian aja bisanya 2001 kali loh, dianya gak pernah nyerah gitu ya, buat ngomongin hal-hal yang sama, ngulang lagi gitu ya kan. Nah, mudah-mudahan perbedaan yang diobrolin malam hari ini bukan menjadi sebuah kondisi yang mengharuskan Anda harus bersedih-sedih gitu buat suasana malam minggunya ya. Tetap semangat buat semuanya malam minggunya pada ngapain ya, dengerin siaran radio Pro 1 RRI Gunung Stoli, ada kita yang nemenin teman-teman sampai di jam 12 malam. Saya Putra, buat semuanya say hello dulu, buat semuanya ada Kak Kristianin Raha. Wah, ini alumni ya, penyiar dari Pro 1 RRI Gunung Stoli pada masanya di era 2003 ke 2004 itu kalau gak salah gitu ya. Dulu itu yang stamboknya Kak Yosima Halawa, yang Kak Yosima masih fokus, masih gabung di siaran radio, tapi Kak Kristianin Raha mungkin lebih memilih ngurus keluarga begitu ya. Jadi harus lift aja deh dari siarannya, soalnya keluarga dulu nomor satu gitu. Dan itu semua pilihan gitu ya kan. Dan thanks banget buat Kak Kristianin Raha yang masih ingat-ingat sama kitanya di siaran radio RRI Gunung Stoli. Komunikasinya gak putus. Pokoknya jangan sampai bisikan ke telinga, jangan putus silaturahmi, pinjam dulu 100 gitu ya. Jangan begitu konsepnya ya Kak Kristiani. Khawatirnya gitu ya kan, masuk pesan gitu kan, tiba-tiba dibisikin tuh di telinga ya. Jangan putus silaturahmi, pinjam dulu 100 ya. Oke, ada yang request lagu Mangu nih, ada Bang Teo, kemudian ada abang kita juga nih yang jauh-jauh gitu, yang ngajakin kita mandi di Pulau Sitedoudou ya. Kita disuruh mandi buat malam harinya di Pulau Sitedoudou. Gak kebayang gitu ya, malam hari kita disuruh mandi di Pulau Sitedoudou ya. Ada Bang Ormas Gea yang katanya pengen diputerin lagu Mangu dari 420 ya. Oke, kita puterin aja langsung lagunya. Ini dia lagu requestan berikut ini ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di program Ruang Rindu buat malam hari ini. Yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, sabar ya kan. Pasti kita bakal puterin lagunya. Intinya white list buat semuanya. Ya kita seru-seruan buat malam minggunya. Biar kita gak suntuk, biar kita gak merasa bahwa kita sendiri aja buat malam minggunya. Karena tidak jarang malam-malam minggu ini kalau gak kuat-kuat iman gitu ya, kita bawaannya sedih gitu. Kenapa sih setiap malam minggunya selalu sendiri gitu ya kan? Kalau gak kuat-kuat iman gitu ya. Tapi kalau imannya kuat ya sendiri juga gak apa-apa gitu ya kan. Sendiri gak masalah. Sendiri tuh gak mesti harus sedih gitu ya kan. Jadi itu balik-balik sama imannya kita kuatnya kayak gimana ya. Di open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radio. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini. Dan kalau Derli Nota ya kan, katanya kalau dulu hanya dengar suaranya, sekarang bisa langsung lihat orangnya live gitu ya kan. Salam buat Kak Derli Nota ya kan. Mudah-mudahan gak tumbuh cinta di antara kita gitu ya. Jangan ya, jangan tumbuh cinta. Pokoknya kita di sini di requestan aja, bolehlah gabung-gabung di open request di lagu pop Indonesia. Yang pengen request tinggal tulis aja lagu requestnya apa. Pokoknya kalau gabung di sini yang selama ini cuma dengar-dengar baru lihat live-nya, ya ini dia nih komunikasi yang pas buat saat ini untuk bisa saling mengenal satu sama lainnya. Jadi kita saling support aja gitu ya. Ada Bang Sonzega, thank you Bang Sonzega, sehat selalu, sukses dan malam minggunya kemana aja. Terus ada Kak Kristianin Raha, katanya tahu nggak dek, malam gempa 28 Maret 2005 kakak tuh yang tutup siaran loh dek. Wah nggak kebayang ya, 28 Maret 2005 tutup siaran, tapi tiba-tiba jadi ada bencana gitu ya. Dan saat itu ya semuanya baik-baik saja, walaupun mungkin historis sejarahnya bangunan RRI sempat juga ya, sempat juga kondisinya juga rusak parah saat itu, tapi tidak memakan korban jiwa gitu ya. Dan Kak Tris waktu itu pastinya panik ya. Panik dong saat malam-malam itu, karena kalau historinya pasca gempa yang 28 Maret 2005 itu, ya itu kan kejadiannya itu pada jam 23.00 sekian gitu ya. Jadi masih belum tutup siaran. Jadi kalau tutup siaran itu kan jam 24.00. Nah, kalau kejadiannya itu pasca gempa 28 Maret itu tahunnya itu di jam 11-an malam gitu ya. Jadi gak kebayang lah rasa traumanya itu kayak gimana. Udah tiba-tiba listrik padam gitu ya kan. Wah, itu malam minggu gak sih kejadiannya saat itu? Kalau malam minggu ini, jangan lagi lah ya. Jangan ya Kak Katris, jangan minta-minta lagi ya. Jangan sedih-sedih lagi gitu ya. Dan itu sejarah gak bisa dihapus juga emang gitu ya. Sejarah gak bisa dihapus. Tapi yang pastinya buat Katris saat itu, kakak termasuk orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang bisa keluar dari rasa trauma yang saat kejadian saat itu begitu ya. Terima kasih untuk infonya Kak Kristianin Raha. Dan saat itu kita hilang kontak ya, nggak bisa komunikasi gitu ya. Wah, ada telepon masuk, kita tolak dulu ya, ini mengganggu nih ceritanya. Lagi tugas kok ditelepon, maksudnya apa, cari masalah gitu ya kan. Terima kasih buat semuanya yang udah berkabar. Di sini ada Bang Halawa, thank you. Bang Alfonda Keside, apa kabar. Kemudian ada user 3970. Terus kemudian ada Natalia, ada Juwita, kemudian ada user 594, ada Juwita nulis dengan tulisan om katanya. Wah, tua banget ya dipanggil om gitu ya. Tadi ada yang telepon masuk, ternyata orangnya masuk di sini gitu ya kan, mengganggu ya. Nah, itu kan dia teriak halo guys, dia bilang gitu. Ini maksudnya apa sih Satria, kamu tiba-tiba datang gitu terus nelpon ganggu aja nih ceritanya. Ganggu aja nih ceritanya. Ada Arya, ada Saprianti Bore, thank you. Amron Harefa, makasih. Ada Juwita, apa kabar buat Juwita. Bang Sate katanya, iya Bang Sate. Juwita nih, kita gak tahu nih Juwita tiba-tiba datang panggil om, terus tiba-tiba ada cari masalah dianya nih ya. Kita lagi live, dia masuk-masuk nih di live-nya. Oke, kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya di open request di program Ruang Rindu di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ada Samson dengan Di Ujung Jalan, requestan dari
Ada Linda malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Ini dia lagunya. Yang

Dari 96,2 MHz Prasatu RRI Gunung Stoli di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita diganggu sama orang susah ya, namanya Satria gitu ya. Kok dia pilih aku, nulis akunnya orang susah sih? Jangan ya, jadi setiap ucapan itu sebetulnya doa teman-teman. Jadi kalau boleh kita ngomongin hal-hal baik-baik aja buat diri kita. Karena kenapa? Kalau kita ngomongin hal baik, pasti datangnya juga yang baik-baik. Tapi kalau misalkan kita punya nama yang gak baik-baik, nanti juga bakal

teman-teman yang ada di Nia Selatan ya. Ada Talifusa Dabate, ya Hubang, titip salam buat keluarga yang di Desa Semi ya. Ya, mudah-mudahan keluarga di sana lagi dengerin, lagi nonton ya kan. Ada Talifusa Dabate yang udah menyapa buat malam hari ini. Ada Yung Minzen Rata, apa kabar? Ada Sahira CR juga, thank you. Ada Linda Esther juga, makasih. Ada Bang Zon juga, thank you. Ari Putra juga, ada Vivin W, halo. Ada Sin, hai Sin, katanya malam Bang Put, aku mau request lagu, boleh enggak sih? Lagunya Cinta Ini Membunuhku. Nah, lagi-lagi nih ya kan, setiap ucapan adalah doa gitu ya. Serem-serem lagunya. Kenapa mesti harus mampir ke lagu-lagu yang kayak gini ya buat malam minggunya ya. The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Aduh, gimana ya, mood puter gak ya? Puter gak ya? Tapi puter lah ya. Nanti sabar, nanti kita bakal puterin lagunya. Tapi kita masuk ke lagu It Get Tough dulu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Soalnya ini lagu di request sama teman kita Fitri yang udah gabung sama kitanya di 96,2 MHz, yang dari tadi pesannya masuk dan baru diputerin lagu. Gimana? Kita langsung puterin lagu berikut ini. Ada It Get Tough dengan Sedia Aku Sebelum Hujan di open request di program Ruang Rindu malam ini.

ceritakan tentang ketulusan dan keberanian dalam mencintai seseorang. Dia itu punya nyali gitu ya untuk menyatakan cintanya dan memberikan kasih sayangnya ke seseorang. Lagu ini menggambarkan komitmen untuk memberi sepenuhnya, menjaga tanpa kepastian, dan selalu siap menjadi tempat berlindung sebelum badai atau masa-masa sulit datang. Wah, ini ngena banget ya, apalagi Fitri malam hari ini katanya lagunya harus diputer ya Bang, soalnya lagu ini bisa buat hatiku makin lebih cinta dan sayang untuk dianya. Wih, cakep ya. Berarti cinta sayangnya cuma malam minggu aja gitu ya. Besok-besok enggak gitu ya. Jangan ya, kalau boleh cinta sayang itu tumbuh di setiap harinya gitu ya. Jangan tumbuh mut-mutan gitu ya. Jadi jangan tumbuh karena malam minggu karena ada maunya aja gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live kita saat ini. Dan kalau misalkan teman-teman di luar sana nanya kenapa mesti live sih satu gasnya, kita pengen kasih tahu buat teman-teman bahwa siaran RRI masih terus mengudara, masih terus beroperasi, masih terus eksis dalam menemani aktivitas teman-teman di setiap harinya. Nah, kenapa terus-terusan live? Nah, kita juga pengen hidup kita itu berteman itu gak cuma di sosial media aja, kita juga pengen berteman itu di dunia nyata, ya gak sih gitu ya kan? Nah, dunia nyata udah jadi, sekarang di dunia sosial media juga kita butuh juga gitu ya kan? Dan kenapa mesti live? Nah, kalau live itu kenapa mesti gitu ya kan? Kita kalau tugasnya itu sendiri-sendiri nih teman-teman, jadi biar kita gak boring, gak suntuk gitu ya kan? Jadi kita butuh komunikasi, interaksi seperti ini supaya kita bisa lebih nyambung lagi ngobrolnya dan gak merasa sendiri gitu saat tugas-tugasnya gitu ya. Ada Kak Linda Esther, terima kasih. Kak Ina Ken Arsa, sekali lagi thank you sudah mampir. Kak Junisan Raha, sehat selalu. Dan ada yang bilang alun-alun saat ini lagi rame banget nih Bang buat malam minggunya. Ya udah, buat Yup Andri, Nit Karni, tetap hati-hati dalam suasana malam minggunya. Wirda Gula, thank you. BM1805, makasih anak tukang kayu. RH Collection, ada Bang Senpa Nehe, apa kabar Bang Senpa? Ada Soha juga, ada Ido juga. Kemudian ada Bang Agus juga, ada Boy Hareva juga, ada Dinar Sudirman, kemudian ada Kristina Warubu, ada Muli juga, kemudian ada Nove Eva Kris juga. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Pokoknya buat malam minggunya happy-happy selalu, bahagia selalu teman-teman ya. Baik, kita puterin aja langsung lagu requestan dari teman kita, ada Sin dengan judul lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku, di open request di lagu berikutnya di program Ruang Rindu. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kita puterin aja langsung lagunya The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Soli di Open Request di Ruang Rindu malam hari ini. Kalau ngomongin soal lagu dari Itgi Taf ini, ya kan, ini lagu ini mencari

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Kita udah dengerin lagu dari The Massive, requestan dari kakak kita nih Sin, yang tadinya lagunya ini pengen banget malam minggunya bisa dengerin lagunya The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku ya. Jangan lihat keseraman lagunya gitu ya, keseraman judul lagunya, tapi makna lagunya. Ini sebetulnya lagu yang menggambarkan rasa sakit hati, keputusasaan dan kehancuran emosional yang sangat luar biasa akibat cinta bertepuk sebelah tangan atau hubungan yang menyakitkan. Wah, berarti ada yang punya rasa cinta tapi sebelahnya gak punya rasa cinta gitu ya. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin awal-awal cinta sih, mungkin awal-awal gitu ya kan. Tapi mungkin semakin kemari, semakin kemarinya udah hilang tuh cintanya ya. Seram juga ya. Ya kalau itu terjadi, kalaupun itu terjadi, mungkin kita putusnya baik-baik ya kan. Kita harus omongin, kita harus jelasin yang baik-baik aja. Apalagi kalau konsep malam minggunya harus ada yang harus berakhir gitu ya. Kita jangan doanya yang gak baik-baik buat malam minggunya. Pokoknya malam minggunya yang happy-happy, yang baik-baik aja. Jangan omongan kita ya kan, atau perasaan kita yang gak baik-baik, yang gak sehat buat malam minggunya, jangan ya. Oke, terima kasih buat semuanya udah mampir. Ada Gemi, ada Safi, ada Om Delau, Om 38 Delau, ada Story juga, ada Nindarwa Rubu, Kak Yurli Amazaluhu, kemudian ada News Vlog juga. Wah, ini News Vlog juga yang udah mampir di live-nya kita. Thank you. Ada Rizka Jejen, Bang Herianto, Kak Rosli Bali, Wanita Kuat, thank you. Oma Centil, thank you. Kemudian ada Nana Mardiana 73, Mak P2, Maka P2, kemudian ada Muli, ada Kristina Warubu, ada Dinar Sudirman, kemudian Bang Boy Hareva, Agus Z juga, Ido juga, kemudian ada Soha juga, Bang Senpai Nehe juga, RH Collection, kemudian ada siapa lagi, ada Dil juga, ada Fadek juga, ada Kak Eva juga, ada Dil juga, wah... Kalau udah baca kayak gini gak akan pernah putus gitu bilangnya ya. Ada deal ya, deal. Deal apa nih kitanya? Deal karena malam minggunya harus di rumah aja, deal kita di studio aja, atau deal kita bakal meet up buat malam minggunya ya. Bang Samili juga thank you. Sehat selalu, tetap semangat. Pokoknya harus punya semangat dan motivasi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Ayah Rudi juga thank you. Kemudian Bang Lindung juga thank you. Selamat menikmati dari suasana malam minggu buat semua. Gimana nih, kita lanjut lagi sama lagu requestan lainnya. Ada yang request nih, udah gak sabaran juga nih dari tadi gitu kan, nunggu lagunya ya. Oke, di sini ada siapa nih? Ada Siska malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu Liodra dong, Pesan Cinta. Emang ada lagunya? Yang ada dari Liodra itu Pesan Terakhir ya, Siska ya. Jadi Siska kalau misalkan request lagu, itu yang jelas-jelas aja buat judul lagunya, ntar Liodranya marah lagi ya. Kok diroba-roba sih judulnya gitu ya. Pesan Terakhir yang ada, bukan Pesan Cinta ya. Jadi kita lurusin ya sis ya. Buat Siska untuk lagu requestnya langsung aja kita puterin. Boleh ya, Liodra dengan Pesan Terakhir. Kita puterin aja langsungnya di open request di program Ruang Rindu malam ini, Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Soli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, penemani teman-teman semua di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Jadi jangan sampai ada istilah sedih buat malam minggunya ya. Tapi kalau dirasa capek buat malam minggunya, wajar-wajar aja capek. Mungkin tadi ada project gitu ya kan, ada kerjaan yang apalagi di Dira Nazara gitu, alias Dica Olivia Desnita Zega, tadi dapat job MC gitu ya di acara nikahan. Wah, seru banget tuh dapat job MC. Kita tinggal nunggu aja deh kabar selanjutnya gitu, mau diarahin kemana. Kalau kemarin diarahin duduknya di mana nih? Di warung mie ayam bakso kaki lima gitu ya kan, di tamannya Ahobu. Nah, kalau dapat job yang hari ini, bakal diajak kemana lagi dudukannya ya? Enak aja gitu kata Dica Olivia gitu ya. Makanya nabung dong, nabung gitu ya kan, biar juga bisa gitu ya, teman-teman bisa apa gitu ya kan, bisa diajak juga tuh keluar ya, buat nongkrong ya. Ada Andri Fat, katanya gue mau cerita dan minta masukan dong. Ya boleh-boleh aja, sejauh kalau misalkan gak menguras kepala dan pikiran hati kita sih gak apa-apa gitu ya. Karena soalnya kalau malam minggu kita pengen happy, enjoy, fun begitu ya. Jangan bahasnya yang berat-berat gitu ya teman-teman ya. Cari-cari waktu deh buat ngebahas yang berat-berat ya. Jadi kalau malam minggu itu kalau boleh gitu, kita ngebahasnya yang happy-happy aja, yang bahagia-bahagia aja ya. Ada siapa nih? Ada Andi. Andi Arif, apa kabar buat Andi? Bang Put, abang udah di Gunung Sitoli ya? Mohon doanya lah buat Andi dari apa yang dilihat gitu ya. Jadi mohon supportnya aja gitu ya. Salam buat keluarga, buat Andi yang ada di Medan sana ya kan. Jangan terlalu larut-larut malam keluyurannya, bahaya juga gitu ya. Iya, Andi Arif, selamat bermalam minggu, salam buat keluarga, sehat selalu ya. Ada Bang Saferi Salawat, terima kasih. Kemudian ada Isdaja juga, thank you. Tazaman, Tati Zebua, apa kabar buat semuanya, selamat menikmati dari suasana malam minggunya. Terus Andi Rifat, Bang Put, ya apa nih, ada yang request lagu nih buat malamnya. Bang Abdi Z juga, apa kabar buat Bang Abdi. Ada Pitas Gula juga, thank you, selamat menikmati malam minggunya. Terus nanti pas diputerin lagunya jangan menggalau ya Bang Putra. Boleh, pasti kita bakal gak menggalau ya setelah dengar lagunya ya. Kak Juni Lastri, terima kasih banyak. Kemudian lagunya tadi apa nih, dari Firsa Besari ya. Ini lagu di request berikutnya, di open request di Lagu Pop Indonesia. Kita puterin langsung lagunya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Soli. Firsa Besari dengan Melawan Hati.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Yang lagi galau-galau buat malam harinya, ya cukup galaunya sendiri aja, jangan ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Hanya untuk memikirkan sebuah sikap yang harus diambil gitu ya kan. Ya, sikap apa yang harus aku pilih gitu ya kan. Jangan terlalu banyak ragu-ragunya. Kalau misalkan sekarang hatinya juga masih dengan kondisi yang masih belum move on dengan yang lainnya, ya pasti keragu-raguan itu bakal tetap ada ya. Jadi mungkin saran dan kitanya nih buat semua-semua yang saat ini lagi bingung mau ngambil keputusan apa ya kan, jangan bilang ke diri kamu ya, ke diri Anda, kalau misalkan apa yang kamu lakukan saat ini dengan keragu-raguan kamu itu baik untuk selamanya. Tidak juga. Atau juga mengatakan bahwa apa yang menjadi pilihan kamu saat ini buruk untuk diri kamu, itu belum tentu jaminan juga. Jadi kalau misalkan adanya keragu-raguan, adanya yang lagi bingung-bingung saat ini, mungkin lebih tepatnya kita harus perkuat diri kita untuk bawa dalam doa. Terus kemudian kita juga harus sharing ya dari hati ke hati dengan targetnya kita, dengan seseorang yang sedang kita berjalan saat ini. Dan mungkin juga harus sharing ke orang-orang yang lebih auranya itu positif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sharingnya ke yang lebih auranya negatif, mungkin hal-hal yang buruk juga sikap yang kita ambil juga bisa jadi buruk begitu ya teman-teman ya. Jadi ini bukan edisi Mario Teguh buat malamnya gitu ya. Andi Arief tolong ya, Andi Arief ya, jangan bilang ini edisi Mario Teguh gitu buat malamnya ya. Buat Bang Dharma Sakti Zebua, kita udah puterin lagunya ya. Ini lagu tadi judulnya cukup dalam juga ya, Melawan Hati. Nah mungkin ini kata hatinya ini gak sama dengan apa yang ada di pikiran dan di lisan gitu ya. Jadi dia harus benar-benar bisa melawan hatinya. Nah ini juga salah satu cara dari teman kita yang mungkin lagi curhat malam hari ini untuk bisa keluar dari itu. Jadi kamu harus bisa melawan hati kamu gitu loh ya. Kalau misalkan dia masih buka komunikasi dengan orang-orang dengan siapa aja di luar sana, dengan sosial media yang dia gunakan saat ini, kan enggak sebuah jaminan juga kan. Kalau misalkan itu dianya ya sudah ke hal-hal yang enggak baik-baik gitu loh ya. Jadi harus ada keterbukaan sih lebih tepat nya ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah mampir saat ini di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli yang malam hari ini bersama dengan kita di malam minggunya. Dan thank you buat semuanya yang udah mampir di live-nya. Sehat selalu, selamat menikmati malam minggunya. Bang Patriot Saroza Gete, apa kabar? Bang Kak Martina Mahra, terima kasih. Kemudian ada Brazil, thank you Uniken, thank you Kamal, thank you Andi Krif, Andi Rifat yang tadinya bilang apa nih? Karena chat aku itu 2 jam gak dibalas-balas sedangkan IG-nya sedang aktif gitu. Wah, ini perkara sosial media gitu. Aduh, gak tahu lah. Kalau semuanya sih masih belum move on dari apa yang sedang terjadi gitu ya, tetap selalu berpikirnya seperti ini gitu ya. Jadi kita angkat tangan deh buat Andi Rifat ya. Mungkin kamu yang lebih tepat deh untuk bisa memikirkan apa yang kamu rasa buat malam hari ini ya. Seandainya lah saya, thank you. Ada Riz juga, makasih. Ada Nevi Gula, thank you. Kelvin F Football, Bang, jadi MC itu gak boleh baperan kan? Nggak boleh baperan kalau jadi MC ya kan, karena MC itu ya harus terima masukan, terima kritikan ya, dibully juga iya, diserang juga iya, tapi jangan dilempar ya. MC itu jangan dilempar ya. Kalau dilempar cuan sih, dilempar duit gak apa-apa gitu ya kan. Tapi kalau dilempar hal-hal yang bikin dia jadi merasa bahwa wah kok saya dilempar gitu kan, nah itu kan gak baik ya. Jadi kalau MC itu gak boleh baperan, itu setuju banget ya. Setuju banget ya, MC itu gak boleh baperan ya. Jadi siap terima masukan, kritikan, saran ya, dibully iya gitu ya kan. Pokoknya harus tebal-tebal muka deh gitu ya kan. Tapi jangan dilempar dengan hal yang membuat dia jadi lebih malu gitu ya. Lempar cuan aja boleh gitu ya. Kelvin F Football, kamu bisa aja ya. Ada Andi, lucu kan Bang Put? Ya lucu lah, apalagi kalau misalkan malam minggu ini duit di kantong apes banget ya. Duit di kantong, lihat pengen kesini, pengen kesitu, lihat kosong gitu kan. Lebih lucu lagi gitu jadinya ya. Bisa aja nih Andi. Apakah gue harus nyerah aja sampai di sini Bang? Gak usah dilanjut daripada makin lama makin sakit. Nanti kita coba deh cari ke orang pintar gitu ya.
Kalau sampai sekarang juga apa yang kita omongin gak pas ya kan, belum dapat-dapat gitu ya kan, nanti kita cari ke orang pintar gitu ya untuk jawabannya ya. Ada Ong Kelzi, thank you. Ada Pasol, terima kasih. Kelvin F. Football, MC kalau kerja jam acara belum selesai langsung baper, gimana itu ya? Kalau Bang Putra gimana? MC kalau kerja jam acara belum selesai langsung baper, gimana itu ya? Kalau Bang Putra gimana ya? Oh, MC kalau kerja jam acara belum selesai langsung baper. Oh, kenapa ya? Kok dia main pulang-pulang aja gitu? Belum selesai acaranya dia langsung pulang. Terus gak sabaran pengen terima amplopnya gitu. Mungkin dia buru-buru kali mau shopping gitu ya kan, mau belanja gitu. Aduh, yang sampai ke situ-situ banget ya. Mungkin dia lagi buru-buru, kita harus positive thinking aja ya. Kalau misalkan tiba-tiba ya kan acara belum selesai tapi dia udah langsung main kabur-kabur aja. Terus kalau misalkan kita paksa dianya harus berhenti di situ, ya mungkin dari dirinya enggak bisa lagi gitu kan. Dan itu pilihan gitu. Tapi kalau misalkan profesional kerja gitu, dia sebetulnya sudah harus mengikuti juga gitu kan, dari A sampai Z atau dari awal sampai akhir acaranya harus selesai dengan tuntas. Itu kalau baru namanya profesional kerja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia juga harus ninggalin lokasi karena ada kebutuhan tertentu, ya udahlah, kita berbesar hati aja. Jadi kalau boleh harus ada MC cadangan gitu ya, atau MC serap gitu ya. Bukan MC sarap ya. Harus ada MC serap gitu ya kan. Nah mungkin dari Kelvin sendiri bisa gitu ya kan, bisa jadi MC serap gitu buat sebuah acara gitu ya. Atau mungkin dia buru-buru ada acara berikutnya yang dia harus kejar tayang gitu. Mungkin di acara yang pas waktu itu, mungkin saat itu acaranya juga udah molor banget waktunya ya. Mungkin saat itu udah nge-on time lagi acaranya dimulai. Terus tiba-tiba dia punya planning, punya jadwal untuk MC lanjutan gitu, atau di tempat lain. Nah itu gak salah di dia juga sih sebetulnya. Kalau misalkan nih, ini kita cerita gitu ya, misalkan ada sebuah kondisi, ada MC, dia lagi tugas, terus di acara itu ternyata acara pertamanya itu lagi jadwalnya itu molor banget, gak on time gitu. Nah sedangkan dia juga punya jadwal MC 2 gitu ya, kedua yang harus dia datang lebih on time gitu. Nah itu sebetulnya gak salah di dia sih sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang dia tetap salah, ya tergantung. Itu kan bagaimana teman-teman bisa melihat dari sebuah keadaan gitu. Tapi bagi dia pribadi bisa aja dia merasa bahwa itu tidak salah, karena dia sudah melaksanakan tugasnya, sudah standby di jam tersebut. Tapi mungkin dari panitianya aja kali ya yang tidak on time untuk bisa melaksanakan tugasnya. Gitu kira-kira ya. Tapi kita udahan dulu sama yang namanya MC-MC-an. Kita lagi fokus ke ini di... Kita akan fokus ke open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Di open request di lagu pop Indonesia. Yang pengen request silakan request di 0811-2520-962. Sekali lagi di 0811-2520-962. Atau gabungnya di mana? Gabungnya di live kita saat ini. Tinggal nulis aja judul lagunya apa dan penyanyinya siapa, dikirim buat siapa, nanti kita bakal bacain pesannya. Marco Polo, thank you sudah mampir. Bos Muda, ada Sibaya Gabeno, ada Bang Order, terima kasih. Oke, ada Kelvin F. Football, katanya Bang Putra profesional gak? Kurang tahu juga ya, orang yang nilai gitu, orang yang melihat gitu ya kan. Nanti kalau aku bilang teriaknya aku profesional, ternyata yang melihat gak profesional, gimana dong ya. Jadi mohon maaf banget ya kalau untuk hal-hal ini. Ya mungkin kita balik-balik aja deh sama panitianya seperti apa menilainya. Boru Simalungun, thank you. Ada Bang Tom juga, thank you. Ada Pak Sole, ada Uncle Z juga, thank you. Andi Arif juga makasih. Kemudian ada Andi Rifat juga, thank you sudah mampir di live-nya kita. Dan kita puterin lagu requestan berikutnya nih. Oke, ada Rara malam hari ini. Hai Rara, apa kabar buat malam minggunya? Rara pengen diputerin lagu dong Bang Putra, Astrid Terpukau. Ya, terpukau buat kalimatnya Bang Putra malam hari ini. Wah, Rara bisa aja gitu ya ngegombal gitu malam minggunya. Ini dia lagunya, Terpukau dari Astrid.

Dari 96,2 MHz Persatu RRI Gunung Stoli di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan malam minggunya selalu happy, bahagia gitu ya. Jadi gak ada sesuatu yang dirasa hari ini harus sedih-sedih gitu buat malamnya. Kalaupun teringat harus sedih gitu buat malamnya, ya coba lagi nih, semangat lagi sama dirinya. Yakin, percaya kita bisa melewati dari semua kondisi-kondisi yang buat kita jadi lebih sedih buat malamnya ya. Ini malam minggu, waktu yang pas ya buat bisa ngumpul ya. Kalau ada kesedihan dari orang-orang tertentu, ya datangkan kebahagiaan dari orang-orang sekitar ya. Orang-orang sekitar itu yang mana aja nih Bang Putra? Banyak, mungkin adik ya, mungkin kakak, mungkin abang, atau orang tua barangkali, atau sepupu-sepupuan gitu ya, yang bisa buat teman-teman bisa sharing-sharing buat dapetin moodnya lebih baik lagi ya. Ada Trisman J0106 gitu, katanya salam buat Kak Junisan. Boleh ya Kak Junisan, tinggalnya di mana? Di Onositoli. Wah, satu lingkungan ya Bang Putra ya. Ya ya, tinggal bilang aja sama Kak Junisan, Kak Junisan pesan satu dong gitu ya. Udah langsung bisa titip salamnya, langsung ketemu sama Kak Junisan ya. Bang Alfonzu, thank you. Nehe 08 juga makasih. Ada Kak Kasih Zega juga, mau diputerin lagu apa Kak Kasih? Nanti kita bakal puterin lagunya. Ada Jack Madura 05, Fatir Prasetyo, terima kasih. Trisman dengan tulisan Kak Junisan pendamping korempa kami Bang. Iya ya, boleh, bener itu ya kan. Jangan nakal-nakal gitu Trismannya ya, ntar dapat nilai gak baik nih, dikasih nilai gak baik gitu ya sama Kak Junisan ya. Emang gak ada anak-anak nakal malam minggunya? Ada gitu ya, gak mau pulang ya kan, gak mau pulang gitu ya kan, bikin keluarga jadi cemas gitu. Ada Mos Collection, terima kasih untuk Mose Collection yang udah mampir juga. Ada Mam Sandi juga. Ada Bang Raha 20, salam dari Jajanan Sehat Simpang Kaligi. Bener, jadi ini ceritanya tadi juga sempat ya ketemu pagi tadi sama Bang Batee ya kan. Kita ngajak ngobrol buat apa ya, buat kita bisa ajak ngobrol di satu program untuk program Pro 1 RRI Gunung Stoli, yaitu program UMKM, pos UMKM. Nah tadi kita sempat kasih nih penawaran gitu ya ke Bang Batee yang ada di Simpang 5 ya, Simpang, bukan Simpang 5 sih, Jajanan Sehat Simpang Kaliki gitu lebih tepatnya ya. Kalau Simpang 5 beda lagi gitu jualannya ya. Mungkin itu jajanan apa gitu kalau Simpang 5. Ini Simpang Kaliki, Jajanan Sehat itu banyak tampilan yang rebus-rebusan di sana tuh teman-teman. Ada kayak ubi rebus, talas rebus, pisang rebus, telur rebus, pokoknya disatukan dengan cita rasa yang pas buat sarapan paginya. Nah kata Bang Bate, dia senang hati gitu ya kan, adanya konfirmasi dari kita teman-teman tim pos UMKM untuk bisa diajak ngobrol pada program tersebut. Cuma kita lihat waktu yang pas gitu ya, kapan bisa mampir ke sana gitu ya. Terima kasih ya buat Bang Raha 20 yang udah ngasih tahu ya, Jajanan Sehat Simpang Kaliki. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ya dapetin rebus-rebusan gitu ya, untuk pagi-paginya buat sarapannya, tinggal langsung mampir aja di Simpang Kaliki ya. Bukan Simpang 5 ya, itu beda jajanan lagi kalau Simpang 5. Ada Kak Kasih Zega, katanya apa nih? Salam Bang buat semua pendengar setia RRI Kota Gunung Stoli aja ya Bang Jebua, sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih Kak Kasih. Ada guest juga, ada Trisman. Bang Putra, kemarin yang ketemu di Nadin kan? Oh, ketemu di Nadin ya? Sebelah mana gitu ya kan? Dudukannya sebelah mana gitu. Jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang-ngarang gitu ya. Ada Syukur Lizega, thank you. Ada Franz Andreas juga, makasih. Ada Angel Nehe juga, thank you. Dan buat semua-semua yang lagi dengerin siaran radio Pro 1 RRI Gunung Stoli, terima kasih ya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam di Open Request di Request Pop Indonesia. Kita lanjut sama lagu request berikutnya, boleh? Sekarang atau besok? Kita lanjut lagi ya untuk lagu berikutnya. Ada lagu dari Geisha berikut ini yang udah gak sabaran juga dari tadi, katanya lagunya kok gak diputerin juga nih Bang Putra. Oke, buat Fikri yang udah gabung sama kitanya malam hari ini, buat Fikri sabar ya, pokoknya kita di sini whitelist yang udah gabung, ngantri pastinya ya. Ada lagu berikut dari Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Ini lagu di request oleh Fikri malam hari ini, kita puterin langsung lagunya. Ini dia

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan malam minggunya semakin lebih banyak baik alasan lagi ya, yang saat ini lagi dengerin siaran radio kita ya. Yang malam minggunya sekarang nanya-nanya jam berapa? Sekarang udah di jam 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalkan tadi orang tua ngasih waktu buat kita untuk bisa keluar rumah di waktu-waktu yang kita harus ingat jam waktu pulang ya, jangan di undur-undur ya, jangan dipending-pending gitu ya kan sama waktunya. Kalau dirasa sekarang udah harus balik ke rumah ya balik dulu ya. Nah itu dia nih. Terus kalau misalkan sekarang malam minggunya lagi rame-rame di luar sana, kita lebih harus fokus ya sama kendaraan yang kita kemudi. Apalagi kalau misalkan kita berpergiannya naik sepeda motor atau naik roda 4, mobil barangkali. Jadi kita harus tetap fokus selama berkemudi. Jangan ya, jangan mengendarai kendaraan saat kita ngantuk ya. Jadi kalau boleh dirasa ngantuk, kita baiknya istirahat dulu. Apalagi kalau misalkan rutenya cukup jauh gitu ya. Jadi kita mesti harus lebih berhati-hati selama berkemudi. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Jangan ogah-ogahan di jalan, jangan kelihat karena ramai memicu atau memacu kita semangat kita untuk lebih naik sepeda motor atau mobilnya balap-balapan atau ugal-ugalan. Jangan ya. Jadi kita berharap malam minggunya lebih bahagia, lebih safety, lebih berhati-hati. Itu yang kita pengen dari kita semua yang lagi dengerin Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Terima kasih untuk semuanya yang lagi duduk-duduk di tongkrongan mana aja buat malam ini. Semoga duduk-duduk nongkrongnya berkesan gitu ya. Jadi hal-hal baik yang selalu jadi obrolan, jadi bukan hal-hal yang gak baik gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Ada Bang Dede Gopar, thank you. Kain Indra 89, terima kasih. Ada Trisman juga bilang, Kak Junisan juga kenal aku bang, coba bang tanya aja dia sama kakaknya, kakak pelatih tuh, katanya gitu. Siap. Ada Deswar, thank you. Ada Bang Tanjung, thank you. Terus ada Papa Muda, terima kasih. Rainbow Haneva, thank you. Ada Revarman Alboni, thank you. Raflesiani Par juga, makasih. Ada Hani Era juga, thank you. Davanizam juga, terima kasih. Ada Mistar juga, ada Adi juga. Apa kabar buat semuanya? Aisyah juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Sehat selalu buat semuanya. Dan lanjut lagi nih untuk bacaan pesan di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Untuk open requestnya kita tutupnya sampai di jam 11 malam aja gitu ya. Ada lagu berikut dari Piche Kota dengan Bahagia Lagi. Nah ini lagu requestan dari Andre malam hari ini, yang udah gak sabaran juga lagunya diputerin. Dan sudah cukup lama menunggu ya lagunya diputar ya. Kita langsung aja puterin lagunya Bahagia Lagi dari Piche Kota. Ini dia lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu requestan dari teman kita yang udah gabung sama kitanya buat malam hari ini. Ada lagu Picekota tadi ya, Bahagia Lagi gitu ya kan. Kalau ngomongin soal Bahagia Lagi ini, lagunya ini bercerita tentang proses seseorang ya untuk bangkit dari kesedihan atau patah hati dan memberanikan diri untuk membuka kembali hatinya. Jadi lagu ini teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun berada, ini lagu ya sebuah bentuk afirmasi diri bahwa memanfaatkan masa lalu dan melangkah pelan-pelan adalah proses yang wajar gitu ya. Jadi ada beberapa poin dan makna dari lagu ini sebetulnya melepas trauma gitu ya. Jadi dia harus melepas dari rasa trauma yang pernah dia rasakan, kemudian keberanian untuk dicintai dan dukungan support system. Jadi ada pesan emosional juga bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Jadi kesedihan itu bisa saja ditemani asalkan ada niat untuk perlahan-lahan sembuh dan bisa bahagia lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini tidak ada yang bersedih-sedih terlalu lama gitu ya kan. Sedih boleh sedih karena itu sebuah ungkapan perasaan, tapi jangan terlalu lama, karena kalau lama mental kita nih yang gak sehat gitu ya. Jadi ingat sama Kak Sen gitu ya, seorang psikolog yang sehari-harinya juga ada satu program acara yang dipandu sama Kak Sen gitu ya teman-teman ya, di konsepnya itu lebih ke sharing psikolog begitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dirasa harus ada penyemangat diri gitu dengan ruang konsultasi, ruang konselor gitu ya kan, nanti tinggal mampir aja ke Kak Sen gitu ya. Jadi Kak Sen tadi sudah mampir ya malam-malamnya di sini ya, dan mudah-mudahan Kak Sen juga tetap stay on radio 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli malam hari ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda teman-teman semua sampai di jam 12 malam nanti ya. Bang Jega thank you, Bang Setia Budi juga makasih, ada Deal juga thank you, Ferry Hati juga terima kasih. Selamat bermalam minggu untuk semuanya. Jangan sampai lupa ini malam minggu, besok udah harus bangun lebih cepat karena kita juga menyiapkan waktu kita untuk ibadah. Jadi jangan sampai malam minggu panjang buat kita lupa sama ibadah besok ya. Itu sudah kelewat batas gitu ya. Akibat malam minggu ya dilaporkan kita tidak beribadah buat besoknya. Wah, itu sangat sedih banget kalau dapat info kayak gitu ya. Tapi akibat malam minggu kita lebih semangat untuk datang ke rumah Tuhan esoknya. Nah, itu dia kalimat yang lebih tepat ya. Akibat malam minggu ya, kita lebih semangat untuk datang ke rumah Tuhan di hari esoknya. Gitu dia. Dan itu kalimat yang lebih tepat dan lebih bagus begitu ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Jadi jangan sampai akibat malam minggu dilaporkan ya, bangunnya kesiangan tidak masuk ibadah. Itu gak baik juga ya kalau misalkan ada laporan kayak gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Ada Yanti malam hari ini. Hai Yanti ya, kalau punya nama Yanti teringat sama teman juga ya. Saya juga punya teman dulu namanya Yanti, tapi gak tahu nih keberadaannya di mana sekarang ya, dan apakah dia masih ingat kalau misalkan ketemu sama kitanya, karena itu udah cukup lama gitu ya. Namanya Yanti gitu ya. Nah ini Yanti yang mana lagi nih? Katanya pengen diputerin lagu dong dari Koma gitu ya. Ya satu-satu hati di jalan tak lagi sama. Kayaknya kita ke Komangnya, ke yang Komang aja ya, Komang dulu gitu ya kan. Kita puterin langsung lagunya, ini dia lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Open Request program Ruang Rindu malam ini.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli ya. Jadi siaran radio yang didengar sama teman-teman saat ini ya, Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz. Kita udah puterin lagunya dari Komang ya. Ini lagu maknanya lagu ini seperti apa sih Bang Putra? Ini lagu Komang ini karyanya adalah Raim Laode ya. Namanya Raim Laode, ini karyanya, judul lagunya Komang. Nah, ini ungkapan rasa syukur, kekaguman dan juga cinta mendalam kepada pasangan. Jadi lagu ini juga menjadi metafora ya untuk segala hal yang paling kita sukai dan syukuri dalam hidup, baik itu pasangan, ibu maupun tempat yang mungkin sangat berharga namun sulit dideskripsikan dengan kata-kata gitu. Jadi secara spesifiknya ya, Raim Laode ini menciptakan lagu ini sebagai kado pernikahan untuk istri tersayangnya. Jadi kata Komang ya, kata Komang sendiri adalah panggilan sayang atau nama perempuan yang lumrah digunakan di Bali. Namun dalam konteks lagu ini ya, maknanya diperluas menjadi simbol kenyamanan dan hal-hal indah yang melengkapi kehidupan seseorang gitu ya. Jadi panggilan sayang gitu ya, Komang, Komang, Komang kamu gitu ya kan, sayang kamu gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ada Kak Yosepina Rayon, terima kasih. Ada Sutarman Hulu juga, terima kasih untuk Bang Da Sutarman. Sehat selalu, selamat bermalam minggu. Ada Bunda Pinta, hai Bunda Pinta, katanya salam kenal. Saya sering ke Nia Selatan, saya dari Padang Sidempuan. Oke, selamat berlibur kalau misalkan mampir di Nia Selatan. Dan siaran radio yang didengar saat ini adalah siaran radio RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Ada kami yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman di program Ruang Rindu malam hari ini di open request untuk lagu pop Indonesia-nya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada Tania yang dari tadi, Tania katanya nunggu juga lagunya diputar apa enggak ya sama Bang Putra. Sabar dong, kita sesuai list aja, nanti kalau sempat diputerin bakal diputerin, kalau enggak yang sabar ya. Tania katanya pengen diputerin lagu nih dari Febio Asar ya. Febio Asar namanya ya, bener ya, Aku Berjanji. Soalnya malam hari ini kita berjanji di rumah aja, gak kemana-mana dulu karena melihat situasi isi kantong juga. Malam minggu harus mesti lihat isi kantong, kayaknya lebih pas juga ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kalau mungkin saat ini kantong kita lagi gak bersahabat ya buat kemana-mana saat malam minggunya. Oke, ini dia lagunya buat Tania.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kalau misalkan teriakan dari Kak Mama Elizabeth, Elizabeth Mama bilangnya gak bisa tidur nih Bang Putra buat malamnya karena gak ketemu kopinya. Nah justru kalau kita minum kopi malam harinya, karena kopi ada kandungan kafeinnya, sehingga membuat kita mata kita makin lebih melek gitu ya. Bukan makin malah merem gitu matanya ya, tapi makin malah melek gitu ya kan matanya ya. Kok kebalik gitu ya Kak Mama Elizabeth, Elizabeth Mamai ya, gak ketemu kopi gak bisa tidur malamnya Bang Putra. Kok bisa gitu ya, biasanya kalau minum kopi malah gak bisa tidur gitu, kok kebalik gitu ya. Ya bisa tidur kalau minum kopi. Tahu aja nih Bang, kalau gak ngopi gak bisa tidur gitu, kalau ngopi bisa tidur, kalau gak ngopi bisa tidur. Coba ya, coba kalimatnya diulang-ulang, kalau gak ngopi ya kan gak bisa tidur. Jadi ngopi dulu baru bisa tidur gitu ya. Jadi kalau ngopi dulu baru bisa tidur, terus kafeinnya kemana gitu, ditelan sama siapa kafeinnya ya. Bisa aja gitu buat malam harinya ya. Baik, di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, untuk open request di malam hari ini KVN Ras Bang gitu. Oh begitu, ya udahlah pokoknya yang mana aja deh buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio kita buat malam hari ini. Kalau misalkan sekarang bisa tidurnya karena kopi-kopi yang diminum, ya mungkin ada sesuatu yang beda dalam diri kita ya. Apanya tuh yang beda ya, mesti harus ke ini aja kali ya, periksa diri ke medis gitu ya. Kok malah gak bisa tidur gitu ya kalau gak ngopi ya. Kebalik, justru kalau ngopi malah gak bisa tidur ya. Ini gak ngopi gak bisa tidur, kalau ngopi malah bisa tidur. Kemana kafeinnya perginya? Baiklah, untuk Elizabeth Mamai mau diputerin lagu apa tinggal tulis aja di sisa waktu yang ada. Masih ada kok ruang ya untuk request lagi di sisa waktu yang ada. Tapi sebelumnya yang gabung sama kitanya di 96,2 MHz ada requestan lagu berikutnya, yang udah gak sabaran juga pengen diputerin lagunya nih. Ada Aldo malam hari ini yang udah gabung sama kitanya, pengen diputerin lagu dari Dewa 19 dengan Kangen. Ini lagu dikirim buat semua-semua yang lagi dengerin siaran RRI Gunung Sitoli. Oke, buat Aldo kita bakal puterin lagunya, sabar yang pastinya. Kita di sini sesuai listnya, sesuai whitelistnya untuk lagunya. Dan gimana nih, kita putar sekarang lagunya atau putarnya di malam minggu depan? Kayaknya harus malam minggu ini aja kita puterin ya, dari Kangen dengan Dewa 19.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita lanjut lagi nih buat yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya juga. Tapi sebelumnya ada non name juga. Thank you buat non name yang udah mampir di live-nya kita. Kemudian Kak Elizabeth Mamai juga yang masih tetap stay on radionya. Katanya pengen diputerin lagu dari Raisa, Jatuh Hati gitu ya kan. Jadi malam minggunya ternyata Kak Elizabeth lagi jatuh hati gitu ya. Cerita dong sebelum tutup siaran, jatuh hatinya sama siapa gitu ya buat malam minggunya. Kok tiba-tiba malam minggu jatuh hati gitu ya. Ada Beat Rizal ya. Ada Kak Beat 3C, Kak Beat 3C gitu ya. Agak susah gitu nyebut nama. Sorry ya Kak Beat 3C gitu ya kan, yang udah mampir di live-nya juga. Thank you, salam buat keluarga dan teman-teman di luar sana. Terus ada siapa nih, Bang Sutarman tadi udah ngantuk banget ya, mau diputerin lagu apa. Bunda Pinta juga iya, SKNJ Jadi Socks. Kemudian ada Setia Budi juga, ada Dil juga, Ferry Hati, ada Fir juga, Eka Linus 22, dan pokoknya semua-semua deh yang mungkin nanti kita gak sempat lagi ya bacain lagu pesannya, terus juga gak bisa puterin lagi lagunya. Ada Bang Sutarman yang balik lagi, kayaknya waktunya udah selesai deh ya untuk gak bisa request lagi. Kita close open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita tutup lewat lagunya, lagu Pamungkas Raisa dengan Jatuh Hati, buat malam minggunya yang lagi jalan sama hatinya siapa gitu. Pokoknya akur-akur aja sama hatinya gitu ya kan. Kalau misalkan pun sekarang udah dapet yang baru, pas banget di suasana malam minggunya, ya mudah-mudahan langgeng jaya gitu ya. Langgeng jaya, bayangin coba doa dan harapan kita ya, langgeng jaya gitu ya. Oke, Sugeng Dalu Kang, Gunung Sitoli apakah jam segini masih ramai Kang gitu ya. Masih ramai ya Bangku ya, mungkin di daerah-daerah pasar gitu ya, kalau untuk Gunung Sitoli dan sekitarnya, untuk areanya kalau malam minggu kayak gini masih ramai gitu ya. Jadi itu dia ya teman kita yang udah mampir di live-nya kita ini. Ada siapa nih masnya nih, Dipo Al-Fatih gitu ya. Terima kasih buat Mas Dipo Al-Fatih yang sudah gabung sama kitanya buat malamnya. Sugeng Dalu ya, Gunung Sitoli katanya sampai segini masih rame masih. Salam dari Wonogiri Jateng Kang. Ya, siap. Abang Ga, terima kasih sudah mampir ya. Bang Dipo Alfati dari Wonogiri Jateng, Jawa Tengah ya. Kita tutup untuk program Ruang Rindu malam hari ini lewat lagu Pamungkas kita, Jatuh Hati dari Raisa. Next kita bakal ketemu lagi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah saling support. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan sehat selalu. Hati-hati selalu untuk suasana malam minggunya, tetap waspada dimanapun berada. Selamat bermalam minggu untuk semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya, tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi 5 Juli 2020. Inilah Radio Republik Indonesia Kusuli, frekuensi 96.2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam jumpa kembali dengan saya Victor di Minggu pagi hari ini. Senang sekali bisa bersama Anda. Bagaimana dengan kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat pastinya. Dan senang sekali bisa bersama dengan Anda, menghadirkan sejumlah informasi menarik dan hiburan lagu menemani pagi Anda. Saya Victor, dan selanjutnya pendengar, akan kita ikuti seperti biasa sejak pukul 4 tadi sudah berlangsung Piala Dunia. Untuk kali ini kita akan ikuti bersama.
1: Dan ini tetap kosong-kosong gitu, dan kita tahu di bawah Mister mereka sangat percaya diri karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 168 cm dan terbukti memang Orlando Gil ini kiper dari klub Argentina San Lorenzo adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana. Gitu. Ini yang saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini, dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Disam untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah duel second ball. Itu yang saya kira juga apa ya, saya kira menjadi jadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Nah, kalau kita bicara Prancis, Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi ya, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
2: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
1: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa mereka lakukan tadi, berhasil mereka lakukan di babak pertama.
2: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
1: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit-sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ya, minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
2: Oke, baik, kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai memasuki lapangan. Dan sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium yang hari ini bertempatan dengan peringkat ke-250 dan digelar pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis. Dan terjadi insiden tadi, namun saat ini masih berdiri perebutan bola. Ada Michael Olise. Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez. Vasquez berikan kepada Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez. Gustavo Velasquez umpan sodoran ke depan, tidak, belum menemui sasaran yang akurat. Dan tadi tersempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis. Dan tampaknya wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis. Dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, terus datangnya bola ke jantung pertahanan, disundul tadi oleh Jules Koundé. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise. Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay. Ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini agar tidak leluasa untuk membawa serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Back tengah ini sudah melewati garis tengah. Berikan saja lebar ke sisi kiri, berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola. Tarik ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan 1-2 dengan Ousmane Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba. William Saliba kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe. Umpan saja melebar dia, berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan. Umpan 1-2. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba. William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise. Melewati dua penyerangan berbahaya Michael Olise, berhasil disebut oleh Matias Galarza. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone. Manu Kone umpan melebar dia, berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis. Ada Olise. Olise umpan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali, sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan, namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay untuk menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola dia. diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Menyong. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya menyisir dari sebelah kiri, berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mark Menyong. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung lang. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola. Dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini, pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkis Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2-3-4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lucas Digne berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati garis tengah permainan, berikan kepada Manukone. Manukone kali ini mendribel bola dia, berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi, back pass kepada Manukone. Manukone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang, berhasil diblok tadi dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil menghalau serangan berbahaya dari Manukone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil dan hanya menghasilkan sepakan menjuru. Berbahaya datangnya bola, namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis. Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Masih Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza, bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Jules Kounde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele berhasil diblok tadi oleh Cobb Heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia, jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini, Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jules Kounde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis hingga menit ke-56, detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13, yaitu Jose Canale. Kita lihat saja, tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau, mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale, nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe, berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron mendribel bola, namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartley Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartley Barcola masih melewati 1-2 pemain. Maksudnya tadi hendak melakukan tendangan, namun berhasil tadi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba, tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja, umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan, sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mendribel bola dia, melebar saja ke samping sebelah kanan, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde umpan 1-2, berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele balik lagi, back pass ke belakang. berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi, ada berat lebar kola, berat menyisir dari sebelah kanan, tendangan langsung dilakukan pendengar. Ah, sayang sekali, jauh di atas mister gawang permainan dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat, Anda melihat Bung Jufri?
2: Ya,
3: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
1: Ya, yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah, karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain, ada Julio Tacheres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan. Bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doe, yang kita tahu juga memang menjadi rekan steam di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian, dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung.
3: Iya,
1: Rossi.
3: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
4: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis, Desire Doe, sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, balik ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Koundé. Namun bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah, yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba, sorongkan ke sektor kanan dari Prancis. Kita masih melihat sana dan Doué, tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Riot, masih mencoba membangun serangan. Ada Digne tadi, umpan ke mulut gawang, oh namun masih bisa dikonsepnya oleh pemain dari Paraguay tadi, direbut oleh Gomez tadi, dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, hingga memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. Itu juga sebaliknya, Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, dia umpan saja ke kiri, yang dituju adalah nomor punggung William. Ada tugas tadi, umpan saja kepada Koné, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan tadi yang tuju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Ini Prancis dari sektor tengah, lapangan pertandingan, William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3. Ada Digne, umpan melebar ke kanan. Di sana ada Doué mencoba mengirim bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Koné umpan dorongkan kembali kepada Luis Koundé, dorongkan kembali Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba meliuk-liuk dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana. Dituju adalah nomor 7 ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay, umpan cip saja dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Doué umpan pendek saja, Kylian Mbappé shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11an dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMahon, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Koné, tarik lagi kembali kepada Koné, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tuju sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, itu tuju adalah Koné, Masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan sektor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju lawan Doe, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron ataupun di sana Alcaceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone kepada Kone, kepada Kande, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kepada Kylian Mbappe, namun dicocor lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomes, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doe, melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doe, oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomes, ataupun Almiron tadi, mencoba beradu sprint dari, dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola, dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan, bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya, dan di saat yang bersamaan wasit asal Uzbekistan tadi Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Desire Doué, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desire Doué, ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev berkomunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desire Doué di area kotak penalti dari Paraguay ini?
1: Ya kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desire Doué sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle, ya, tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomes dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
4: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
5: After the off-field review, number 8 of defender Trip, attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
4: Ya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgiz Tantashev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desire Doué melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomes, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah Algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikerubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih menimang-nimang bola, megang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Cesares tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgiz Tantashev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan napas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji, walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap. Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay yang memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
1: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi, ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh, ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
4: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay. Dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor punggung 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor punggung 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alfaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe lalu titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis, di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju oleh Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Juli Caceres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cucur bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot dapat gangguan dari Cubas, Andres Cubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan.
6: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Cubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah 2 pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos, ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay, Gustavo Alfaro, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat itu?
1: Ya, tentunya memang dengan situasi tertinggal, ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Avalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siswa tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami keletihan sepertinya, dan masuk Avalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
6: Iya, insiden penalti tadi.
1: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear ya, clear memang penalti, dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Deschamps bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
6: Iya. Berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan ya. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bung?
1: Ya, sayangnya memang tadi Omar Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu bahwa
6: cukup baik ya.
1: Di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
6: Iya.
1: Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis, tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1.
6: Iya.
1: Ya, pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Marcio sudah masuk, kemudian juga Avalo sudah masuk. Masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa melakukan pemain-pemain dari Perancis.
6: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Perancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja. Berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini. Kali ini berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele, mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Konde melebar dia kepada Upamecano, umpan terobosan ke depan maksudnya, tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay, masih jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola, terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkistan Tasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten, yaitu Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez umpan tadi ke depan, tadi maksudnya kepada Caballero, namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk

0: Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14 Andres Kubas. Andres Kubas umpan ke depan, ada Matias Galarza. Matias Galarza mendelay bola, dia melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres. Juan Caceres umpan satu, dia dengan Matias Galarza mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez. Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio. Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini, umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso. Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam.
1: Ya,
0: sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya yang mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay, ternyata benar sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgis Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgis Tantasev meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Mendekati menit ke-80, skor masih belum berubah. Prancis unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Kylian Mbappe dari menit ke-70. Pada menit ke-70 maksud kami. Sudah bersiap-siap Mike Maignan, mundur 1-2-3 langkah ke depan. Sudah dilakukan, deras bola datangnya, ada di sektor sebelah kanan penyerangan, dikontrol tadi oleh Usman Dembele. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam ke depan, berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini. Sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay, ada Mauricio nomor 11 sedikit berada di depan garis tengah permainan dari jarak sekitar 50 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi, namun Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara, maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan, ada Adrian Rabiot, umpan dia berikan pada Desiree Doué. Desiree Doué mundur lagi, maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Hus Conde. Hus Conde saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan, maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi, terjadi pelanggaran pendengar. Ada Dayot Upamecano, melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri, berikan saja. Saat ini ada Usman Dembele. Usman Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrian Rabiot, tarik lagi bola ke belakang, berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiree Doué, timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi, Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrian Rabiot, umpan ke belakang berikan kepada William Saliba, melebar ke sebelah kanan, ada Dayot Upamecano, umpan terobosan ke depan, umpan Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise umpan 1-2, dia berhasil melewati 1-2 pemain, meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay, berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan, maksudnya dari Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola kali ini, namun masih terjadi, bukan terjadi pelanggaran. Olise gini. Nah, kali ini pendengar, Ilgis Tantasev meniup peluit,

0: bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran dan bersiap-siap di tepi lapangan. Nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiree Doué akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja, 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiree Doué. Desiree Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiree Doué berbahaya maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan, masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Ryan Cherki, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola, umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Perancis menarik serangan, kali ini berawal lagi dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano kali ini dari sektor kanan. Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano, berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian Mbappe, berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35. Masih unggul Perancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Josep Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Perancis, dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Perancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan lemparan menuju ke area kotak penalti. Terjadi chip duel di sana, namun bisa diselamat oleh Paraguay lagi. Terjadi gelancaran, langsung shooting. Oh, satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso, melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap. Sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Kone bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan atau penyerang dari Perancis, yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Dituju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan. Dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Perancis tadi, dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Perancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3. Di sana ada Lucas Digne, siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah memasuki menit ke-87 detik 30 ini, di mana memang Doug Dikuk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi, maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis kepada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis, sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale. Jose Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja kepada nomor 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada nomor 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi, maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilung dia, Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye, dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis. Mikael Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Konde. Masih Konde, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano. Dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Konde, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe. Lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Perancis. Dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot kepada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot sektor kanan, kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne. Dorongkan aliran bola kepada William Saliba. Masih menguasai bola William Saliba dengan kaki kanannya, memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan, umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano. Mencoba melewat satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay. Langsung saja tendang ke mulut gawang, terjadi duel di sana, mampu diblok oleh Paraguay. Nomor 2 ada Mesira, langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis. Cekatan tadi, dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Tah, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Kini terjadi serangan dari tim Paraguay, tadi mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting, Doe. Oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay, dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay, namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot. Pemain Prancis ini umpan saja, dorongkan ke depan yang dituju adalah Kone, dorongkan lagi kepada Doe, Doe kepada Olise, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya, karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis. Dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tampaknya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yunis Konde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih melik-lik dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay, mencoba melewati dua pemain Paraguay. Ah, kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo, ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Palos. Oh, tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo, mencoba melik-lik dia, dan terjadi lagi duel. Oh, cocor saja tadi, dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero, yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Ah, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lirikan garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Perancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oke, sudah dilakukan eksekusi kepada Doué, pendek saja Doué, umpan lagi tarik belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Oh, mampu dari dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong gol ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza, dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya, dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu sprint ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di area lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali nampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis. Namun bola diamankan, kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale, umpan saja ke mulut gawang. Terjadi duel di sana, oh apa dia, ada Mauricio. Namun kembali diamankan oleh Lucas Digne tadi melalui heading yang pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise. Mampu dia mengamankan bola. Belum out ball, masih lagi Rabiot, umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise, tarik lagi ke belakang. Itu juga adalah Dignen. Langsung lagi kepada Mike Maignan, langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana, kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoue, Ndoue merasakan rekor mati. Ndoue masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting, oh, bisa di belakang. Ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe. Namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan kerasnya.
2: Kembali kita simak dengan siaran Pro 1 RRI Gudusoli, pendengar, setelah tadi kita ikuti bersama siaran sepak bola dunia untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa Anda ketahui seputar perkembangan dunia sepak bola ya. Dan seterusnya kita lanjut dengan berbagai program acara Nias Sepekan di pukul 6 akan kami hadirkan untuk Anda.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual,

0: ekonomi lokal.
1: Liga hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binakan nomor 36 Gunung Stoli. Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner Giga Hotel Ina Oswalzika mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Stoli. Ina Oswalzika juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
3: Event surfing Nias Open digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Sorake, Nias Selatan.
4: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Sorake pada 4-5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA Christoph Wausa dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
5: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Profsu melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di aula kantor Dinas P5A Gunung Sitoli. Profsu berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan hubungan yang aman bagi anak. Sebanyak 40 peserta hadir mewakili berbagai dinas terkait dari seluruh kabupaten kota sekepulauan Nias serta lembaga masyarakat. Acara ini menghadirkan 4 narasumber utama yang membahas strategi perlindungan anak. Pertama, Kepala DP3 AKB Profsu yang menyampaikan materi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara. Selanjutnya, Kepala Dinas P5A Gunung Sitoli terkait materi sosialisasi dan advokasi pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Materi berikutnya disampaikan oleh PKPA Cabang Nias Elisman Harefah SH mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dan dari unsur kepolisian disampaikan oleh Aibtu Johannes Azai menyampaikan materi tentang kebijakan kepolisian dalam mencegah dan penanganan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. Melalui acara ini, peserta diharapkan berkomitmen meningkatkan kapasitas dalam mencegah kekerasan terhadap anak di wilayah masing-masing. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Porprofsu 2026 di Kepulauan Nias.
6: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprof.
7: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Profsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari, dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
8: Kunjungan Pak
0: Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut ini, menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
3: Tim Wasef Mabesat meninjau pelaksanaan program karya bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat tahun 2026 di wilayah Kodim 0213 Nias. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan Dim 0213 Nias, Letkol Infantri sampai Tebutar-Butar SIP mengatakan, kunjungan tim Wasef menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan arahan satuan pelaksana di lapangan. Hasil peninjauan menunjukkan pelaksanaan program berjalan baik dengan dukungan penuh masyarakat. Peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
8: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
3: Komandan Korem 023 Kawal Samudra bersama Komandan Kodim 0213 Nias meninjau pelaksanaan bakti kesehatan operasi katarak dan operasi bibir sumbing dalam rangka karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias, Kota Gunung Sitoli. Program bakti kesehatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dinas P5A Kota Gunung Sitoli sukses menggelar kegiatan advokasi dan sosialisasi pembentukan Ruang Bersama Indonesia di tingkat desa kelurahan. Program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan desa dan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Melalui wadah ini, pemerintah daerah berharap dapat menyediakan ruang yang aman, inklusif, dan partisipatif bagi seluruh warga. Sebanyak 17 desa dan kelurahan di Kota Gunung Sitoli memenuhi kriteria calon desa ramah perempuan dan peduli anak. Kepala Bidang P3A, Betty Enwaruwu SKM menyampaikan, diperlukan komitmen dan kerjasama seluruh pihak agar hasil sosialisasi ini dapat diwujudkan melalui aksi nyata di wilayah masing-masing. Kepala SMPN 3 Sitelu Eri minta Presiden RI bangun akses jalan menuju SMP Negeri 3 Sitelu Eri, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.
9: Terlebih ini kami menyampaikan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia karena perjalanan kami dari jalan raya menuju ke sekolah kami, memang sekolah kami adalah daerah tertinggal.
10: Kepala SMP Negeri 3 Sitelu Eri Kabupaten Nias Utara Aman Ziga menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Ya Aman Ziga mengatakan SMP Negeri 3 Sitelu Eri masih termasuk daerah tertinggal. Akses jalan dari jalan raya menuju SMP Negeri 3 Sitelu Eri rusak parah. Kondisi itu membuat siswa kelelahan di perjalanan, bahkan harus membuka sepatu saat berangkat ke sekolah. mewakili guru dan tenaga kependidikan yang memohon pemerintah segera membangun akses jalan demi kenyamanan dan kelancaran belajar siswa.
9: Akses jalannya memang parah. Tentu kami berharap agar anak-anak kita ini bisa nyaman untuk bersekolah. Dibangun dengan kerendahan hati, saya sebagai kepala sekolah, karena anak-anak kadang-kadang sampai ke sekolah adalah lupa sepatu, dan mereka juga adalah sudah capek di perjalanan karena jalannya yang rusak.
3: Kodim 0213 Nias menggelar kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia melawan Pantai Gading di Ruang Jenderal Sudirman Makodim 0213 Nias. Kegiatan yang diikuti personel Kodim 0213 Nias ini, selain menjadi hiburan, nonton bareng juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat kebersamaan, meningkatkan kekompakan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan satuan. Polres Nias Selatan menggelar upacara peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang dilaksanakan di Mapolres Nias Selatan dan dipimpin langsung Kapolres Nias Selatan. Usai pelaksanaan upacara, Polres Nias Selatan menggelar acara syukuran. Kegiatan ini diisi dengan penampilan band Polres Nias Selatan, pemutaran selayang pandang kegiatan, serta pemotongan tumpeng. Bangun kompetensi kerja, Yayasan Gozena Bangkit Berkarya wadahi kreativitas pemuda lewat program TMT. Menjadi peluang besar bagi generasi muda Kota Gunung Stoli yang terjun ke industri kreatif digital. Melalui program Tailor Made Training atau TMT, bidang konten kreator yang digelar oleh LPK Ziona. Sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti pelatihan intensif berbasis kompetensi ini. Menariknya, seluruh program ini diselenggarakan secara gratis. Ketua LPK Ziona Rido Waruhu mengungkapkan, program ini adalah hasil kolaborasi dengan BPPV Medan. Selain ilmu dan praktik langsung, para peserta dimanjakan dengan fasilitas lengkap. Fasilitas tersebut meliputi bahan pelatihan, seragam, hingga ujian sertifikasi resmi berstandar nasional dari BNSP.
11: Melalui program ini, saya berharap serta tidak hanya memiliki keterampilan teknis sebagai content creator, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dan meningkatkan daya saing di dunia kerja maupun dunia usaha.
3: Polres Nias terus meningkatkan nilai kepercayaan publik dan akan melakukan sejumlah inovasi.
12: Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 dengan mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Gule SH mengatakan, peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Oleh karena itu, Polri terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
13: Kami terus maksimalkan contohnya seperti layanan call center 110 yang siap siaga 24 jam. Kemudian memperbaiki tata kelola layanan administrasi di kantor polisi agar tidak berbelit-belit. Kemudian kita mulai memperluas informasi melalui media sosial resmi agar warga lebih mudah mendapatkan kejelasan. Jadi intinya kami berkeinginan agar warga tidak perlu susah payah, kamilah yang bergerak mendekat kepada mereka.
3: Ketua Umum KONI Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar dan rombongan pada kunjungan kerjanya di Kota Gunung Stoli menyempatkan diri hadir di lapangan pelita Kota Gunung Stoli dan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan turnamen PSSI Kota Gunung Stoli yang memperebutkan Piala Wali Kota Gunung Stoli tahun 2026. Pada kesempatan itu, Ketua KONI Prof. Su bersama para Ketua Umum KONI Sekepulauan Nias menyempatkan diri melihat kondisi lapangan sepak bola Pelita Gunung Stoli yang sudah saatnya perlu dibenahi. Karena lapangan yang dibangun pada tahun 1970-an itu, meskipun pernah direhab beberapa kali oleh pemerintah daerah, namun belum maksimal. Ia mengatakan dirinya menerima apresiasi terkait lapangan pelita itu dan akan menyampaikan keluhan fasilitasi olahraga kepada Diporasu. Bawaslu Kota Gunung Stoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Stoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Bawaslu Kota Gunung Sitoli melaksanakan koordinasi bersama KPU Kota Gunung Sitoli dalam rangka pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Komisioner serta jajaran Sekretariat KPU dan Bawaslu Kota Gunung Sitoli. Koordinator Hukum Pencegahan Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Gunung Sitoli, Luterman Harefa menjelaskan, koordinasi ini bertujuan sebagai upaya penguatan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam memastikan transparansi dan akurasi serta keberlanjutan pemutakhiran data partai politik. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait mekanisme pemutakhiran data yang akuntabilitas serta guna memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL.
14: Kami telah melaksanakan koordinasi mitra kerja kami dalam hari Sitoli rangkaian dengan kegiatan SIPOL. Secara khusus ini amanat dari Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum pemilu baik pada saat tahapan maupun non tahapan saja. Kemudian ini juga kaitannya dengan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah dalam KPU Nomor 4 tahun 2022 itu dalam hal verifikasi partai politik.
3: Mulai 1 Agustus, semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli menggunakan cashless.
15: Target kami dari mulai 1 Juli sampai 1 Agustus, Pak. Tapi nanti kalau setelah 1 Agustus, kami harapkan semua pembayaran di Pelabuhan Gunung Sitoli sudah menggunakan cashless.
10: PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Gunung Sitoli menargetkan seluruh pembayaran pas pelabuhan beralih secara cashless 100% mulai 1 Agustus 2026. Saat ini diberlakukan masa transisi selama 1 bulan mulai 1 Juli hingga 1 Agustus. Hal itu disampaikan Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Sitoli, Yaakob Adriana Diak, saat dikonfirmasi RRI. Yaakob menjelaskan pembayaran cashless melayani di 2 titik. Pertama, di gate depan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Kedua, di gerbang Tristel untuk truk. Masyarakat bisa bertransaksi menggunakan kartu debit, e-money, QRIS, hingga e-wallet seperti Dana, OVO, atau GoPay. Untuk mengantisipasi kendala, Pelindo menggandeng pihak bank yang standby di pelabuhan. Bagi masyarakat yang belum punya rekening, bank yang digandeng bersedia membantu pembukaan rekening di lokasi. Selain itu, masyarakat juga bisa pakai e-money yang tidak perlu rekening.
15: Masyarakat bisa menggunakan kartu debit, kemudian kartu e-money, kemudian QRIS, dan e-wallet seperti Dana kah, atau OVO atau GoPay apabila masyarakat punya bisa. Kami bekerja sama dengan pihak bank ya. Nanti ada pihak bank yang standby di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk membantu apabila ada kendala yang dialami oleh masyarakat pada saat transaksi.
3: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Nias Utara melepas 18 anggota kontingen untuk mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit. Upacara pemberangkatan berlangsung di Tribun Kabupaten Nias Utara. Ketua kontingen Fo Arota Harefa melaporkan, kontingen Nias Selatan terdiri dari 9 putra dan 9 putri tingkat SMP. Kontingen dijadwalkan berangkat pada 5 Juli dan kembali pada 14 Juli 2026. Pemko Gunung Sitoli melalui Dinas P5A Kota Gunung Sitoli gelar pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Hardganas ke-33 tahun 2026. Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas P5A terus melanjutkan pelayanan keluarga berencana serentak dalam rangka memperingati Hardganas ke-33 tahun 2026. Hingga hari ini memasuki hari ke-8 pelaksanaan, pelayanan telah terlaksana di beberapa puskesmas di wilayah Kecamatan Gunung Sitoli, seperti di UPTD Puskesmas Telamaira, Kecamatan Gunung Sitoli Danoi, UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Danoi, dan UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Sitoli, Oktavia Harefa SKM mengatakan, Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Gunung Stoli dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Melalui pelayanan KB serentak, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.
16: Ini mengenai latar belakang pelaksanaan KB serentak dalam rangka Harganas yang ke-33. Ini merupakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dalam rangka memperingati Harganas ke-33 ini, dilaksanakanlah pelayanan KB secara serentak sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas, aman dan rata. Dan kita juga sudah mendapatkan surat dari Kementerian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga untuk pelaksanaan pelayanan KB serentak ini.
3: Program CKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi.
17: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa CKN.
3: Program CKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan CKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program CKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa CKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
17: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa CKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
3: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Di Kepulauan Nias, pembangunan sumur bor memberikan akses air bersih bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan.
18: Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
19: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T terus diwujudkan melalui program Karya Bakti. Salah satunya dengan menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat di Kepulauan Nias melalui pembangunan sumur bor yang kini telah dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, keberadaan sumur bor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang warga, Yanwari Telumbanua, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
20: Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah peduli kepada masyarakat kami.
3: Pemko Gunung Sitoli menggelar pemilihan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli tahun 2026.
21: Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini saya berada di ruang rapat 2 kantor wali kota Gunung Stoli dan sedang berlangsung grand final Duta Cyber Safety Kota Gunung Stoli yang diselenggarakan oleh Dinas Perlimana Kota Gunung Stoli dan PKK Cabang Nias beserta Gunung Frem.

0: Pemerintah daerah Nias Utara mendapatkan kuota 528 unit RTLH tahun 2026. 28 unit khusus bagi penderita TBC.
1: Ini kan konsepnya Nisor itu kan sesuai dengan apa? 528.
2: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabu, Alasa Talumuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Setelu Uri.
1: Jadi proses itu kita lagi laksanakan, yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi di lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli menunjukkan komitmen dalam memperkuat sinergi antar daerah dengan menghadiri sejumlah rangkaian rapat kerja nasional atau Rakernas Apeksi 2026 di Kota Medan. Delegasi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Gunung Sitoli bersama Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sekda, serta jajaran kepala perangkat daerah. Puncak acara ditandai dengan pembukaan resmi Rakernas Apeksi yang dihadiri oleh Wali Kota se-Indonesia sebagai forum koordinasi kebijakan pembangunan perkotaan. Komitmen lingkungan juga ditunjukkan lewat aksi senam bersama dan penanaman pohon di Taman Cadika. Wali Kota Gunung Sitoli mengatakan keikutsertaan Pemko Gunung Sitoli dalam seluruh rangkaian Rakernas Apeksi menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antar daerah, membangun jejaring kemitraan yang produktif, serta mengakselerasi berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Gunung Sitoli. Demikian Nias Pekan edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ida Rahmi Tawambanua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia.
3: Sekian, Nias Sepekan.

Pemerintah pusat, sekolah jarang, rumah sakit jarang, kampus sedikit, listrik kadang ada, kadang nggak ada, koneksi internet jangan tanya, mau nyebrang sungai, jembatan nggak ada, minyak langka, air susah. Ya udah deh, kita doakan saja semoga Joe berhasil membuat Indonesia

pagi untuk Anda, masih menemani Anda dengan berbagai program acara. Dan setelah tadi pendengar, kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan pagi. Di pukul 7 akan kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
1: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian.